90,1 era Raina Bira ya. Dan siapa tim Brasil? Brasil. La la la la la la la. Oke, yang tim Brasil siap-siap ya, sebentar ini udah ngegas di jalan. Oke, 3-0 kali ini. Senang rasanya Lesti hari ini. Oke, teman-teman Prodia di studio pukul 9.13 pastinya masih menemani kamu dengan Spada sampai nanti di pukul 10 ya. Bakal menemani kamu 1 jam lagi ya. Jadi teman-teman Prodia nanti bakal Lesti update juga nih informasi-informasi buat kamu semuanya dan akan menemani kamu dengan berbagai musik-musik hiburan.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Woi bro, stop merokok. Ini tempat umum.
1: Emangnya kenapa? Rokok-rokok saya, beli pakai duit saya. Masalah buat lo. Oh,
0: no. Iyalah masalah buat saya. Asap rokokmu itu menyebar kemana-mana bro. Berbahaya untuk saya dengan orang lain yang ada di sini. Mengganggu ketertiban umum. Lagian merokok itu pada tempatnya. Cari area smoking sana.
2: Hoi, matikan rokokmu.
1: Iya bang, maaf bang.
3: Matikan rokokmu sebelum rokokmu mematikan kita semua.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

Oke, dari jalan merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, teman-teman Pro 2 di studio pukul 9 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Lesti pamit. Sampai ketemu di lain waktu dan lain kesempatan. Bye-bye.

0: namanya buah
1: pinang.
0: Cara makannya?
1: Cara makannya ke pinang, baru siri, kalau di kapur baru makan.
2: Slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa mengunyah pinang. Mengunyah pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan siri juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Penabire Papua Tengah 90.1 MHz, teman terbaik kamu. Ya, yeah, Martin kembali. Say hello Anda di hari ini. Selepas tadi teman-teman sudah ditemani oleh rekan kami, ya, LSD, yang sudah menemani Anda semua kurang lebih dari pukul 5 ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, di mana teman-teman? Kita agak sedikit perubahan schedule ya, siaran kami ya. Yang di mana teman-teman biasanya kan kita relay ya dengan Pro 2 Jakarta. Ya, bahkan mungkin nanti dengan Pro 2 Jayapura ya. Sehingga teman-teman ya, jam tayang kita agak sedikit berbeda ya di tahun ini ya untuk kita semua. Dan so buat teman-teman, Martin lanjut di segmen yang selanjutnya di Pro 2 Hitlist ya, spesial buat kita semua di pagi hari ini. Namun teman-teman, saya nggak lupa. Nggak lupa apa Martin? Kalau ini tidak lupa terus kau nih. Itu lagi, maafkan kakak-kakak saya. Ayo Martin, kau lebay mo ya. Saya mau ngucapin selamat aja bagi para supporter ya Brazil ya. Ya, di mana atas kemenangan Brazil ya 3-0 melawan Skotlandia ya. Kalau saya mau bilang Skotlandia juga permainannya bagus ya, jauh lebih keren ya, dan ya dalam penguasaan bola pun juga ya mereka lumayan seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ya itu sudah ya teman-teman, namanya sebuah pertandingan kalah menang ya, mau gimana lagi ya, harus terima kenyataannya seperti itu ya. Oke, jadi sekali lagi selamat buat teman-teman Brazil ya, yang sudah melangkah ya ke 32 besar ya. Jadi lumayan ya teman-teman ya. Tapi untuk masalah perolehan poin sementara ya masih lumayan lah, semua bisa masuk ya ke 32 besar ya. Tapi itu sudah ya teman-teman ya. Kalau Martin pilih siapa? Ya Jerman dong ya. Ya, kata orang bilang Jerman itu bumbu super mie ya, mie goreng ya. Tapi kalau saya enggak teman-teman. Ya, Jerman merupakan sesuatu negara yang apa ya, kalau saya mau bilang permainannya juga bagus ya, dan jauh lebih gercep ya. Walaupun kemarin melawan negara mana ya kemarin ya, Pantai Gading ya, sempat tertinggal poin ya 1-0 ya. Tapi itu sudah ya, di babak pertama itu sudah dicetak gol, namun ya itu sudah ya, namanya setiap perbaikan itu, pertandingan itu pasti akan mengalami sesuatu apa saya, kalau orang mau bilang kecurangan-kecurangan itu pasti terjadi ya teman-teman ya. Tapi itu sudah ya, dengan ketidakadilan ya membuat Jerman harus kejar ya, harus kejar dan harus kerja keras ya untuk bisa menciptakan kemenangan di babak yang terakhir ya. Jadi ya, saya mau bilang luar biasa ya, klub-klub besar sudah mulai tembus ya, masuk ke 32 besar ya. Belanda udah masuk, Argentina udah masuk, Brasil pun juga udah masuk, Prancis pun juga udah masuk ya, Portugal pun juga seperti itu teman-teman. Tapi sayang teman-teman, hati-hati teman-teman ya, kadang orang berpikir klub-klub yang biasa-biasa ini tidak bisa menjadi juara ya, jangan salah teman-teman ya. Terkadang klub-klub yang biasa-biasa ini ya kan, dia punya sesuatu hal yang spesial nantinya ya, nantinya dia akan berikan kejutan spesial untuk lawannya nantinya ya kan. Jadi ya, kalau tahun ini saya masih apa ya, saya masih melihat peluang yang bisa masuk ya ke babak final ya, dan mungkin bahkan bisa jadi final ya. Ada tiga ya, selain Jerman ya teman-teman ya, selain Jerman bisa masuk final ya, yang tiga teman-teman saya prediksi ya, kalau bukan Belanda, Spanyol, Portugal, itu ya. Itu peluang besar ya, kalau saya melihat ya, bisa masuk ke final ya, dan mungkin saja bisa menjadi juara ya ya. Tapi kalau untuk partai-partai besar macam contoh Argentina, Brazil, Jerman, Prancis, apa segala macam
Itu ya susi, apa susah sekali ya teman-teman ya. Inggris pun juga mungkin bisa teman-teman ya. Tapi itu sudah ya teman-teman, namanya permainan kan kita nggak tahu ya. Namanya permainan ya sudah ada yang stel ya. Jangan teman-teman berasa, oh ya Brazil yang stel. Oh, jangan salah bos ya kan. Ini bola bulat pak, kita bicara lapangan hijau, bukan kita bicara masalah bintangnya. Iya kan, betul nggak teman-teman? Kadang orang bilang, ah mana mungkin bisa melawan bintang 5 ya. Mana mungkin ya bisa draw dengan Maroko ya. Maroko bisa tahan Brasil ya. Kan gitu ya teman-teman ya. Maroko ke Aljazair ya apa? Iya yang kemarin yang draw sama-sama dengan Brasil tuh negara mana ya? Saya udah lupa lagi ya kemarin ya, yang babak pertama ya. Jadi seperti itu teman-teman, kita tidak apa sih, jangan anggap remeh ya ya. Nah, ini besok sebentar ini Jerman melawan Ekuador. Nah, keras juga nih kan. Nah, seru lagi nih kan. Nah, jadi itu yang saya bilang, kita bukan bicara bintangnya, bukan kita bicara pemainnya, tapi kita bicara masalah pola statistik permainannya, ya kan? Walaupun banyak bintang, tapi kalau pola permainannya jelek, ada main sistem bisa yang wasit ya, sama aja bohong ya. Ya kan, betul nggak? Iya, harus ada kejujuran di lapangan hijau dong. Jadi para supporter Brazil selamat dan selamat, dan juga buat para pendukung Jerman tetap sabar juga ya, buat Bang Steven ya. Kayaknya sebentar nonton bareng ya Bang ya. Nonton bareng di Bapak Ketua punya rumah ya. Yang Marco dapat informasi seperti itu ya. Jadi mungkin bagi para pendukung supporter Jermani ya, nanti ada nonton bareng ya di rumah Bapak Ketua ya. Martin juga pas sebentar selesai dinas ya, pergi nonton ya. Nonton bareng juga sama teman-teman Jermani ya. Kalau saya senang Jerman ya. Saya dulu tuh Jerman dengan Spanyol. Dari dulu sampai sekarang saya Jerman dengan Spanyol. Kenapa saya pilih dua klub itu? Permainannya bagus, statistiknya pun juga bagus. Walaupun orang selalu menilai bahwa ah cara permainannya jelek gitu ya, kurang bagus gitu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, sesuai dengan pengamatan saya, Spanyol dengan Jerman itu tidak kalah jauh dengan klub-klub yang lainnya. Kenapa? Mereka punya cara permainan itu santai tapi pasti kan gitu, ya kan? Nah, jadi mereka bikin dulu, awalnya main dulu gitu kan. Nah, nanti baru mereka hajar pelan-pelan kan, seperti itu. Jadi tidak kelihatan berambisius ya kan. Jadi itu yang saya senang kalau pegang-pegang klub itu ya, dari sistem pertahanannya dengan pola permainan yang bagus itu yang saya pilih di situ. Bukan masalah bintangnya banyak, enggak. Jangan teman-teman berpikir, ah Martin pilih Jerman karena bintang 4, enggak. Ya, saya sebelumnya ya, saya pilih Jerman itu belum bintang 4 aja saya sudah pilih sampai detik ini, ya kan. Spanyol pun juga begitu. Spanyol kan bintang 1 ya. Sampai sekarang, ya kan. Jadi ya itu teman-teman, ya keras ya teman-teman ya. Kalau teman-teman kan banyak ya, Brazil, ya kan, Argentina, mereka pilih pemain-pemain yang andalan kan. Ya, istri saya juga pilih Brazil, ya kan. Istri saya kalau mau ganggu saya, waduh, habis-habisan. Kenapa? Ala Jerman nggak bisa menang, ya kan. Kayak kita dong bintang 5. Bintang 5 kalau belum diupdate ngapain? Kadang gitu kan kalau sama istri saya, kalau bintang 5 sudah bakaran terus belum update-update ya sama aja bohong. Iya kan, bintang 5 yang cuma di istilahnya apa ya, itu juara-juara tahun-tahun lalu ngapain dia diperbarui dong ya kan. Ibarat WA, ibarat HP-HP baru kan, harus diperbarui dong dengan bintang 1 tambah gitu kan. Kalau cuma sombong dengan bintang 5 ngapain ya kan, update dong, upgrade dia dong. Menambahkan bintang gitu ya. Kalau istri saya bilang, biarin ya, yang penting bintang 5. Tapi itu lah ya, keseruan ya, keseruan ketika Piala Dunia berlangsung tuh di situ, namanya baku ganggu tuh pasti terjadi gitu. Tapi ingat teman-teman, kebersamaan, kekompakan itu penting untuk kita jaga dengan yang lebih harmonis ya kan. Kita boleh beda pilihan, kita boleh baku ganggu apa segala macam, tapi ingat jangan baku berbusuhan ya. Kamu boleh beda pilihan, tapi orang jangan sampai berkelahi cuma gara-gara bola. Karena apa dong, para kasih tahu. Ya toh, betul kan tidak.
Kalau masalah buat konten apa segala macam, silakan buat konten yang bikin lucu-lucu nggak apa-apa. Tapi ya itu teman-teman, jangan sampai, ya kan, jangan sampai melecehkan sesuatu hal yang kurang baik di media sosial, kan gitu ya. Nah, menciptakan suasana yang positif lah ya, seperti itu. Karena saya lihat beberapa konten di TikTok itu kan ya berbau-bau unsur yang kurang menyenangkan ya. Ada yang injak-injak bendera lah, ada yang seret bendera lah, teman-teman. Itu menggambarkan citra anak Indonesia yang tidak apa, tidak menghargai negara lain, ya kan. Coba deh teman-teman, kita berpikir kembali secara logika. Coba ketika negara kita ikut masuk Piala Dunia, ya kan, terus benderanya kita digituin, gimana perasaan Anda? Kan gitu. Apalagi TikTok, YouTube itu dinonton hampir seluruh dunia, ya kan. Jadi ini sudah mencederai negara yang kamu pegang benderanya, seret lalu bakar lah, injak lah, itu sudah mencederai suatu negara gitu kan. Jadi itu yang saya bilang, teman-teman, buatlah konten yang beredukasi baik ya kan, menggambarkan sesuatu etika yang positif, kan gitu ya. Karena saya lihat beberapa kali di TikTok itu ketika macam contoh Argentina kalah, Brasil menang, ya udah mulai konten-konten aneh masuk, ya kan, bendera diinjak-injak lah, bendera diseret lah. Jangan, teman-teman, hati-hati teman-teman, kalau Anda tidak mau berurusan dengan hukum, hati-hati, jangan injak sembarang bendera orang, jangan sembarang membakar atau ya kan menyeret-nyeret bendera negara lain. Karena itu ada undang-undangnya, ada aturannya. Coba teman-teman tanya sama bapak polisi, ya kan. Jadi tadi saya bilang, Piala Dunia jangan kita cederai diri kita dengan masalah yang nantinya berujung pada hukum yang berat untuk kita, ya. Nah, jadi saya yakin teman-teman, kita pun di Nabire jangan seperti itu ya, teman-teman ya. Boleh kita beda pilihan, boleh kita bagu-bagu, tapi jangan sampai kita melecehkan negara atau suatu negara punya bendera, ya. Kita harus hargai itu, ya kan. Coba kita berpikir aja kembali, coba kita punya negara menang atau kalah gitu ya, orang seret bendera negara kita, kita terima nggak? Pasti nggak terima, dan pasti akan diproses ke hukum. Sama halnya dengan negara-negara yang ada, yang ikut Piala Dunia, kan seperti itu. Jadi mari kita menciptakan atmosfer yang positif, ya kan, dalam menikmati Piala Dunia 2026 ini, ya kan. Mau kalah menang itu sudah biasa, mau baku berganggu silahkan, tapi jangan melecehkan bendera negara lain, ya kan. Jangan melecehkan negara orang lain, gitu. Kita harus jaga, ya kan, jaga marwah kita, jaga wibawa diri kita punya bangsa ini, ya kan. Jadi seperti itu ya teman-teman, khusus saya ingatkan untuk orang saudara-saudara di wilayah Indonesia Timur, ya kan, khususnya di Nabire. Kamu jangan begitu ya. Jangan kamu ikut-ikutan nih, ya kan. Kalau kamu mau cari viewers, bukan begitu caranya. Kalau mau cari viewers yang banyak di media sosial, buat konten yang beredukasi, buatlah konten yang memiliki didikan yang baik, gitu kan. Kalau masalah seret menyeret bendera orang, sampai injak-injak bendera negara orang lain, itu tidak baik, teman-teman. Ya, beretika itu penting banget, teman-teman. Ya, kalau kita sudah seperti itu, berarti kita punya attitude itu sudah tidak baik. Ya, jadi pesan dari saya untuk teman-teman orang, khusus wilayah Indonesia Timur, kita di Nabire, kamu orang jangan begitu ya. Harus, namanya kalau menang itu sudah biasa, tapi jangan sampai melecehkan, melecehkan bendera negara orang lain. Ya kan? Mau Argentina menang, mau Belanda menang, mau Brazil menang, mau Jerman menang, mau Prancis menang, mau Inggris menang. Yang penting kalau dia menang, tak terima saja. Jangan tombaku apa sih? Baku melecehkan sampai tembakar-bakar bendera atau injak-injak orang lain buat bendera, jangan. Ya kan? Tong harus bisa menciptakan suatu hal yang baik dalam menikmati Piala Dunia 2026 ini, ya. Kamu ngerti toh? Karena mati ya di TikTok tuh seperti itu ya. Ada di daerah mana? Sulawesi ya, Manado sana. Itu sampai ditangkap, diproses. Gara-gara apa? Gara-gara mereka injak Brasil punya bendera. Ada yang Argentina diseret benderanya, diproses kan? Jadi kalau semua diproses, itu yang saya bilang, kita pakai biasa ini karena belum punya masalah, kita bikin sesuka hati kita. Nanti kalau sudah kena masalah, minta maaf,
ya kan? Kata minta maaf ini enak. Kok bisa balik enggak marwah negara yang kau seret benderanya? Oh, kok bisa balik nama baiknya? Saya angkat jempol, ya kan? Jangan kamu cuma tahu menghina, menginjak-injak, terus ujung-ujung minta maaf. Wow, bukan hal yang gampang itu, bos. Harga diri suatu bangsa negara itu jauh lebih penting daripada kelakuanmu yang buruk, ya kan? Nah, jadi hati-hati ya, teman-teman ya. Hati-hati, jangan melecehkan negara orang lain, ya. Jangan injak-injak bendera mereka, gitu kan? Nah, itu yang saya bilang, feedback kembali aja. Kalau kita dibikin gitu gimana? Kita mau nggak terima kenyataan, gitu kan? Pasti netizen akan ribut. Nah, mana nih hukum di Indonesia, ya kan? Nah, gak bisa tangani kita punya bendera digituin. Coba kalau mereka ngomong gitu sama kita, kita gimana tanggapannya? Kan gitu kan? Nah, jadi mari kita sama-sama jangan mencederai suatu bangsa atau suatu negara cuma gara-gara perbedaan kita dalam Piala Dunia. Ya toh, kamu boleh beda tapi jangan sampai kamu melukai orang yang punya negara. Ya toh? Oke, okay, mantap. Ya, ya. Kita harus jaga sportivitas kita. Kita harus menjunjung harkat dan martabat kita sebagai supporter yang profesional, ya kan? Sebagai supporter yang bisa menerima kenyataan, ya kan? Bukan supporter yang abal-abal ketika kalah langsung kita bikin yang aneh-aneh, ya kan? Jadi seperti itu, teman-teman, ya. Itu kalau pesan-pesan dari saya untuk teman-teman daerah. Para supporter siapapun kita yang ada di Nabire. Ya, jangan ketika kalah, menang, apa segala macam terus kita ngebikin yang aneh-aneh. Jangan, ya toh. Tetap kita menjaga tali persaudaraan kita. Kita tetap menjaga suatu negara ya punya harga diri, gitu kan. Nah, dia mau menang, kamu kalah, kamu biar, ya toh. Kamu baku ganggu, silakan baku ganggu, tapi jangan melecehkan bendera orang lain punya negara, ya. Itu. Kita harus menjaga sportivitas kita dengan yang baik. Itu baru supporter yang positif, ya kan, supporter yang berkualitas. Nah, ini saya kasih pesan untuk teman-teman orang supaya dong tahu. Ya, karena sudah lihat tuh di TikTok itu, waduh, sampai saya sayangkan sekali gitu kan. Kita biasa itu minta maaf, kan minta maaf enak. Kok pikir deh, gampang untuk balik nama, apa balik harga diri, tidak bisa. Ya kan, harga diri suatu bangsa atau suatu negara itu jauh lebih penting dipertahankan daripada kau punya penghinaan untuk mereka. Kan seperti itu. Ya, jadi hati-hati teman-teman, saudara-saudaraku ya. Kita boleh beda pilihan, tapi jangan tuh menginjak-injak harkat dan derajat martabat negara lain punya bendera. Jangan, ya. Tolong jaga harus dengan yang baik. Ya, kita mau menang kah, mau kalah kah, itu sudah hal biasa. Saya juga begitu, kalah menang sudah biasa. Masalah ganggu gampang. Apalagi kalau kakak saya. Oke, kakak saya kalau ganggu saya. Martin, kok itu Inggris yang traktir koi ya, guys, nggak apa-apa. Kakak saya Inggris, istri saya Brasil, ipar saya Jerman. Jadi seperti itu, namanya baku ganggu itu sudah biasa, tapi jangan terlalu melecehkan suatu negara punya bendera. Saudara-saudara, saya cuma kasih imbauan, kasih masukan, stop dan tempuh kelakuan yang kalau kalah atau kalau menang tembak injak-injak bendera negara. Stop. Kestokan. Kalau kamu tidak punya, kalau tidak mau punya masalah dengan hukum, jangan bikin gerakan tambahan. Kenapa? Ini sekarang ini 1000 mata sedang tertuju ke kita, ya kan? Jadi kalau salah bergerak, polisi tangkap kamu. Jadi hati-hati, jangan melecehkan suatu negara punya bendera. Ketika dia mau menang, dia mau kalah, kamu apa? Tetap santai, jaga junjung kita punya sportivitas, ya kan? Teman menang, tong kalah, tidak apa-apa. Silakan kamu baku ganggu kamu, tapi jangan sampai kamu menginjak-injak atau menyeret-nyeret atau membakar suatu negara atau suatu bangsa punya bendera. Stop, eh. Hati-hati, kamu orang. Saya cuma bilang hati-hati. Kalau tidak mau berujung pada hukum, stop dengan kamu kegiatan-kegiatan yang tidak jelas. Untuk mau baku ganggu, silakan. Mau baku apa semacam, silakan. Habis itu selesai, tong baku pegang tangan, damai, sudah. Selesai. Kenapa kau tembak kuri betul berkelahi apa sih macam itu, tidak ada untung ruginya, tidak ada, ya kan? Ruginya itu kalau kita hidup dalam tradisi, ya kan? Nah, jadi saya cuma bilang stop dengan kamu kelakuan-kelakuan yang menghina-menghina negara lain dan bendera. Kami injak-injak, kami seret-seret, bahkan kamu bakar-bakar, jangan, ya? Karena itu semua ada undang-undangnya, kawan, ya kan? Nah, itu yang saya bilang, kalau kamu tidak percaya, kan tanya bapak polisi dorang di Polres, bisa tanya bapak polisi dorang di Polda. Kalau tembakar bendera akan berujung kepada pasal berapa, ayat berapa, dan
hukuman berapa tahun dalam penjara. Tantanya, ya toh. Karena itu suatu harkat derajat martabat suatu negara itu ada di benderanya. Jadi jatuh hina dora. Oh, hina dora berarti sama saya itu mempermalukan tempuh diri sendiri, ya toh. Ya, karena apa? Nanti itu feedback kembali kepada diri kita. Jadi stop, mau kalah menang, tong santai. Ya toh, betul kan ya? Betul. Oke, ini cuma sekedar himbauan aja, masukan untuk orang supporter-supporter, para pendukung-pendukung yang ada di Nabire, ya, supaya tuan tidak sama seperti daerah-daerah lain, ya nanti akan punya masalah dengan hukum, ya. Jadi mudah-mudahan bisa disikapi dengan yang baik. Mau kalah menang, mau apapun kita mau baku ganggu, silakan. Intinya torang jangan sampai bakar maupun injak-injak atau seret-seret orang lain punya negara, punya bendera. Stop, eh. Oke, kita break dulu ya, spesial buat kita semua. Ya sekali lagi mungkin kalau ada kata-kata yang kurang enak, tapi intinya di sini saya menjaga supaya teman-teman dorang tidak ada bermasalah dengan hukum, ya toh. Kalau kan bermasalah dengan hukum ya sudah selesai. Itu yang saya bilang, kamu enak berbuat minta maaf. Kamu pikir harga diri suatu bangsa negara yang kami jagain-jagain bu bendera turun bisa terima? Tidak bisa. Itu yang saya bilang, kembali lagi dari orang, dan offer kembali ke kita. Negara kita dilakukan seperti itu, mau enggak? Kan gitu. Jadi hati-hati, kita itu jangan asal bertindak tanpa tidak berpikir panjang, ya toh. Nah, efeknya seperti apa, dampaknya gimana, dan lain sebagainya, kita tidak berpikir seperti itu, hati-hati. Jangan cuma tahu berpikir sesaat, habis itu ujung-ujung penyesalan muncul, jangan. Nanti kamu yang rugi sendiri, oke? Siap buat teman-teman semua. Ya, jadi mari kita semua para pendukung, supporter, dimanapun Anda berada, mau Argentina, mau Brazil, mau Jerman, mau Prancis, Inggris, Spanyol, Italia, ya, tapi Italia kan tidak masuk ya, Portugal, ya, mari, torang semua, basudara, tolong boleh berbeda pilihan, tapi jangan sampai torang melecehkan bangsa atau negara lain punya bendera.

Obrigado. Cara, essa música é linda demais, não é? Muito linda.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Parnabire, Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa tembang yang Martin hadirkan ya di ruang pendengaran kita semua di Santai Siang ya untuk kita di hari ini. Ya, mungkin buat teman-teman yang belum pada makan siangnya, ayo buruan makan siangnya aja dulu ya. Memang betul ya, kita disibukin dengan berbagai macam aktivitas ya di hari ini. Tapi bukan berarti orang termakan toh. Toh makan dulu toh, supaya tumpu stamina juga bisa lebih semangat lagi seperti itu. Oke guys, masih di jalurnya Prode FM Nabire, masih Martin hadirkan beberapa selingan musik hiburan untuk menemani suasana aktivitas kita semua di hari ini.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Martin cukupin dulu ya kebersamaan Martin di hari ini, dan apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan untuk itu yang disengaja maupun tidaknya ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya buat Anda semua. Dan nantinya kita akan jumpa lagi ya di lain waktu dan di lain kesempatan di edisi siaran 25 Juni 2026 ya, bertepat di hari Kamis. Saya di sini yang bertugas undur diri.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman

Ya, 90,1 MHz Produk FM Nabila, teman terbaik kamu. Ih, kamu rindu saka tidak? Hai gengs, bareng Rona lagi nih gengs, menemani kamu semua ya. Kita lagi stay di santai siang nih teman-teman Pro 2, ditemani dengan Kunto Aji dengan topik semalam, dan juga Nef Ndia dengan cinta 99%. Oke, yang seperti biasa kita stay di santai siang ya gengs ya, sampai nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Rono stay dengan kalian di sore ceria sampai nanti di jaga malam nih teman-teman Pro 2. Jadi so pastinya tetap stay tune aja ya. And ya, nanti juga beragam informasi-informasi update masih bakal Ronald juga sajikan untuk kamu nih teman-teman Pro 2 ya. Jadi so pastinya tetap stay tune. Yang lagi pada berkendara, safety drive ya. Yang lagi pada monit di rumah juga sambil mungkin ya menikmati udara di siang hari ini, karena tadi juga meskipun panas ya, tadi Ronald di rumah tuh ada angin sepoi-sepoi gitu, asik. Ya, jadi semangat aja untuk hari Kamis manis ini teman-teman Prodo yang lagi pada monit sambil bekerja. Semangat kerjanya ya, Kakak Martin bilang tidak ada uang. Ya maklumin, tanggal berapa nih? Tanggal 25. Iya, tanggal-tanggal keramat ini dong bilang ya. Oke, okay, gengs. Nia dengan cinta 99 rupiah. 99 rupiah. 99%. Gara-gara rupiah nih. Ya kita ngomongin soal duit nih. Jadi rupiah ya. Cinta 99% ya, menemani kalian semua nih teman-teman Pro 2. Eds dan juga jangan kemana-mana, nantinya di jam 4 sore Rona bakal mengupdate beberapa informasi terkini untuk kamu nantinya di Info Pro 2 ya gengs ya. Sabar ya guys ya, terlalu bersemangat nih jadi belibet ya. So tetap stay tune itu maksudnya. So tetap stay tune bareng Ronald, masih menemani kalian semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiat. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa mantan Direktur Lalu Lintas pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Danto Restiawan. Danto diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan jalur kereta api di lingkungan DJKA. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami pengembangan penyidikan dugaan korupsi proyek perkeretaapian yang berawal dari OTT April 2023 dan perkara tersebut terus dikembangkan KPK dengan menelusuri keterlibatan sejumlah pihak dalam pelaksanaan proyek perkeretaapian nasional. Nama Danto telah diperiksa penyidik KPK bersama mantan staf ahli bidang logistik dan multimoda Kemenhub, Robi Kurniawan, pada Mei 2026. Keduanya dinilai memiliki informasi penting terkait pelaksanaan proyek di lingkungan DJKA. Dan dalam perkara ini pula, teman-teman Pro 2, KPK mendalami dugaan pengondisian atau plotting pengadaan barang jasa dalam sejumlah proyek perkeretaapian. Selain itu juga, penyidik juga menelusuri dugaan penerima fee proyek yang melibatkan sejumlah pihak, di mana teman-teman Pro 2, nama Danto mencuat dalam persidangan kasus korupsi DJKA di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan pada April 2026.

0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan Indonesia. Penghargaan tersebut berupa lencana emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama, di mana penghargaan disematkan Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Yadi Sofian Nur setelah penyampaian pidato pada puncak kegiatan. Penganugerahan tersebut menjadi simbol apresiasi atas komitmen Presiden memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Yadi juga mengatakan penghargaan tersebut mewakili aspirasi serta rasa terima kasih jutaan petani dan nelayan Indonesia. Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah dinilai berpihak kepada sektor pangan dan kesejahteraan masyarakat desa. Presiden Prabowo menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan petani dan juga nelayan Indonesia. Menurutnya, penghargaan tersebut memiliki makna khusus karena berkaitan dengan perjalanan panjang bersama petani dan juga nelayan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, buku harian Anne Frank diterbitkan dengan judul Head Axer Huis atau The Secret Annex pada 25 Juni 1947 resmi nantinya akan diterbitkan. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, Prancis, Inggris, diadaptasi menjadi drama panggung dan film di Amerika Serikat. Diketahui Anne Frank adalah seorang remaja Yahudi yang dikenal melalui buku hariannya selama Perang Dunia II. Mengutip dari laman Anne Frank, ia lahir pada 12 Juni 1929 di Frankfurt, Jerman. Ketika rezim Nazi berkuasa, keluarganya pindah ke Amsterdam, Belanda untuk menghindari penganiayaan. Namun setelah Jerman menduduki Belanda, Anne dan keluarganya terpaksa bersembunyi di sebuah tempat rahasia. Dan disitulah teman-teman Pro 2, selama masa persembunyian, Anne menulis pengalaman, harapan, dan ketakutannya dalam sebuah buku harian. Dan tulisan-tulisannya menggambarkan kehidupan sehari-hari di tengah ancaman penangkapan oleh Nazi. Pada tahun 1944, tempat persembunyian mereka ditemukan dan seluruh penghuni ditangkap. Anne kemudian dikirim ke kamp konsentrasi bersama keluarganya. Dan ia meninggal di kamp Bergen-Belsen pada awal 1945. Beberapa bulan sebelum perang berakhir. Setelah perang usai, ayahnya Otto Frank menjadi satu-satunya anggota keluarga yang selamat. Otto

0: kemudian memutuskan untuk menerbitkan buku harian sang anak, dan hingga kini kisah Anne Frank menjadi simbol harapan, keberanian, dan dampak kemanusiaan dari Holocaust.
1: Info Pro 2 FM.
0: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: I am a rich man. I am a rich man.
5: I'm a care of myself.
4: I am a rich man. I'm my own biggest fan and a high-end man.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza FM. Produenza FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, Reno mau update informasi dulu untuk kamu nih, teman-teman Pro 2, di mana Ariana Grande meluncurkan Brighter Days Ahead Foundation dengan memberikan hibah kepada organisasi kemanusiaan Save the Children UK. Bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung anak-anak dan keluarga di Gaza yang terdampak konflik dan krisis kemanusiaan. Save the Children UK ini mengonfirmasi telah menerima dana hibah dari yayasan yang baru dibentuk penyanyi asal Amerika Serikat tersebut, teman-teman Pro 2. Meski nilai bantuan tersebut tidak diungkapkan, organisasi itu menyatakan seluruh dana akan disalurkan untuk mendukung program bantuan kemanusiaan di Gaza, teman-teman. Organisasi tersebut juga menegaskan dukungan para donatur termasuk dari Ariana memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan bantuan, teman-teman Pro 2. Dan juga menurut Save the Children UK, berbagai program yang dijalankan sejauh ini telah menjangkau ratusan ribu anak. Bantuan yang diberikan mencakup dukungan tunai bagi 130-an ribu ya, teman-teman Pro 2, 183.459 anak dan layanan kesehatan dan nutrisi untuk 83.000 anak, teman-teman Pro 2. Selain itu juga program pendidikan yang telah menjangkau 11.357 anak dan peluncuran Brighter Days Ahead Foundation ini menjadi langkah filantropi terbaru Ariana Grande. Penyanyi pemenang Grammy tersebut sebelumnya juga aktif mendukung berbagai isu sosial termasuk kampanye kesadaran kesehatan mental. Nah, melalui yayasan barunya, Ariana berencana menyalurkan hibah kepada berbagai organisasi yang bekerja di sejumlah sektor. Fokus utama yayasan itu adalah untuk membantu komunitas yang terdampak krisis, ketimpangan sosial, dan keterbatasan akses terhadap

gimana gengs, keren banget kan gengs ya. Seperti yang kita tahu, Ariana Grande ini memang beberapa tahun belakangan memang menjadi sorotan di berbagai media gitu. Apapun tentang Ariana Grande itu pasti akan dimuat di berita gitu, teman-teman Pro 2. Kan yang paling besar kan isu tentang apa eating disorder ya, kalau nggak salah tuh, dari Ariana. Tapi Ariana sendiri kan udah konfirmasi tuh bahwa berat badannya emang turun drastis karena dia udah memulai pola hidup sehat. Karena dulu itu sejak dia masuk dalam industri hiburan kan, dia kan katanya jarang istirahat, terus jarang makan-makan yang sehat-sehat gitu. Dia lebih makan yang fast food gitu, makanan yang gak sehat. Terus dia kecanduan banget sama kopi gitu. Kecanduan dengan kopi yang buat Ariana itu emang badannya kelihatan berisi gitu, tapi di dalamnya sebenarnya gak sehat gitu, teman-teman Pro 2, karena dipenuhi oleh lemak jahat katanya. Nah, jadi sekarang katanya Ariana memang udah memulai pola hidup sehatnya nih, teman-teman Pro 2. Nah, makanya Ariana yang kita lihat sekarang itu kayak, kok Ariana sekarang kelihatan kurus banget gitu. Padahal dia lagi memperbaiki diri tuh, teman-teman Pro 2. Dan makanya juga beberapa tahun terakhir Ariana Grande itu memang mengangkat isu soal kesehatan mental, karena memang kesehatan mental itu perlu banget, teman-teman Pro 2. Ronald aja sampai sekarang ini ketika kalau misalnya mau bicara soal mental gitu ya kan, Cristiano Ronaldo mempertahankan banget tuh kesehatan mental gitu. Bahkan untuk sebuah organisasi atau sebuah apa ya, kalau misalnya Ronaldo mau bilang ya, grup-grup gitu yang misalnya, yang menurut Ronaldo ini red flag nih, atau tidak membuat Ronaldo punya hati itu tenang atau damai gitu, Ronaldo pasti akan keluar gitu. Bukan kita mau bilang mental-mental cupu apa gimana gitu ya kan. Ada orang yang sering salah mengartikan gitu tentang kesehatan mental. Bilang katanya, ah masa gitu aja kamu berhenti, ah masa gitu aja kamu mundur, ah masa gitu aja kamu nyerah gitu. Padahal mereka tidak tahu sebenarnya kalau misalnya mental udah keganggu itu, wah susah banget sih untuk nyembuhin, teman-teman Pro 2. Bahkan kalau menurut Ronaldo kayaknya di Nabire sendiri kayaknya kita belum pernah lihat psikolog gitu di Nabire. Tapi kalau ada, puji Tuhan ya, kalau misalnya ada psikolog di Nabire, karena itu akan sangat-sangat membantu banget sih. Karena generasi Gen Z ya, kalau kita bilang Gen Z itu sekarang rentan banget gitu. Mereka terkena penyakit mental, entah mungkin karena mereka itu people pleaser kah, atau entah mereka itu tulang punggung keluarga, atau biasa kita bilang generasi sandwich ya. Nah itu, waduh, itu mental tuh kena banget gitu, teman-teman Pro 2 ya. Apalagi ditambah orang-orang yang biasanya terkena stigma gitu. Misalnya stigma di masyarakat yang menurut Ronald ini stigma yang dari dulu sampai sekarang itu masih mengganggu banget gitu. Yaitu orang yang merokok itu adalah orang yang gak benar. Orang yang merokok itu adalah orang yang gak benar. Terus orang yang punya tato atau tindik hidung atau tindik telinga itu adalah orang yang gak benar gitu. Ya menurut Ronaldo itu stigma yang salah banget gitu, teman-teman Pro 2 ya. Kita gak bisa menilai orang hanya dengan dari penampilannya aja gitu ya. Jadi seakan-akan itu kita kayak ya melihat orang lain itu

menurut Ronald tuh harus banget kita hapus sih, karena tidak semua orang yang kalau misalnya kita lihat kayak mereka itu ini, tapi ini bukan, tapi ini Ronald ngomong, bukan berarti Ronald itu menormalisasikan hal itu ya teman-teman Pro 2, karena kita sekali lagi kita nggak tahu apa yang mereka hadapi gitu. Bisa jadi mungkin dia ngerokok karena dia lagi ada beban pikiran gitu. Ronald jujur lu juga waktu merokok itu juga karena beban pikiran, tapi ketika beban pikiran itu udah hilang ya udah Ronald berhenti gitu, sampai di situ aja, nggak lanjut-lanjut kayak kecanduan apa gimana gitu. Ya itu semuanya sih tergantung dari kemauan diri kita aja sendiri sih. Kalau kita ada kemauan untuk kembali lagi gitu, kembali lagi sober, ya boleh banget gitu teman-teman Pro 2 ya. Terus tentang tato ya, misalnya kalau kita lihat orang bertato, wih full body gitu misalnya, tangannya penuh dengan tato. Ya bahkan sampai mungkin mukanya kan mukanya tuh ada tato gitu. Pasti kita kayak, waduh ini pasti gangster nih. Pasti pikirannya kayak gitu ya kan. Waduh ini pasti gangster sih. Ronald tadi, oh bicara soal tato, tadi pagi tuh Ronald buka FB ya. Ronald buka FB itu Ronald lihat ada dokter, dia dari Norway apa dari mana tuh ya. Dia stylenya emo banget. Kamu tahu style emo? Style emo tuh kayak style-style yang wah rocker banget gitu. Kayak rambutnya warna-warni, badannya full tato, tapi dia profesinya tuh dokter, dan dia mematahkan stigma bahwa orang yang apa ya, yang punya tato gaya nyentrik kayak gitu ternyata bisa mempunyai pekerjaan yaitu sebagai seorang dokter. Yang biasa kalau kita lihat atau kita tahu sih biasanya dokter kan pasti kulitnya bersih, kelihatan rambutnya terawat dengan baik gitu. Apalagi kulit ya, kita lihat biasanya kulit-kulit dokter kan mulus-mulus ya. Ya kan. Tapi tadi pagi tuh Ronald lihat postingan tersebut, itu membuat Ronald langsung kayak ya iya ya. Dan kebetulan banget Ronald di sore hari ini juga pengen bawakan soal penyakit mental nih, dikutip dari berita yang baru kita baca tentang Ariana Grande nih teman-teman Pro 2, bahwa tato itu sebenarnya adalah ungkapan seni seseorang sih ya. Tapi sekali lagi ini bukan berarti Ronald itu menormalisasikan tato gitu ya. Ada Ronald juga lagi kepikiran sih. Ronald juga lagi kepikiran soalnya dari beberapa Ronald punya teman yang Ronald tanya gitu, kayak kenapa kamu tato gitu. Kan ada beberapa Ronald punya teman yang tato, ada yang sampai full body di belakang nih, di tulang belakangnya tuh banyak banget tatonya gitu. Ronald tanya, kamu alasan kamu tato apa gitu. Terus dia tanya, saya suka dengan tato ini, dan tato ini saya ukir di badan saya, itu menunjukkan cinta kasih saya sama saya punya anak, ini menunjukkan cinta kasih saya terhadap saya punya Tuhan dan lain sebagainya. Jadi basically apa ya, mereka tuh punya cerita mereka masing-masing gitu, sama halnya dengan orang yang merokok. Tapi sekali lagi ini Ronald gak menormalisasikan juga gitu, cuman sedikit memberikan kita pandangan bahwa setiap orang tuh pasti mempunyai journey-nya mereka sendiri, perjalanan mereka sendiri. Baik itu mungkin perjalanan peristiwa hidup mereka atau perjalanan spiritual mereka ya. Jadi untuk stigma-stigma kayak begini tuh, aduh Ronald tuh paling apa ya, paling gak suka gitu ya. Jujur li Ronald punya teman-teman tuh beberapa yang Ronald tegur karena mereka suka menjudge orang dari dia punya penampilan. Dan itu sangat-sangat, aduh itu sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan banget. Sangat-sangat kayak tidak manusiawi gitu ya. Kita sebagai manusia tentunya kita harus bisa mengerti apa yang orang lain sedang jalani gitu, lalui, sehingga perkataan kita tuh tidak bisa, atau perkataan kita tuh tidak menyakiti hati orang lain gitu teman-teman Pro 2. Dan itulah pentingnya kita harus melihat bahwa stigma ini tuh jelek banget gitu, stigma yang bisa merusak mental seseorang gitu. Nah, back to Ariana Grande lagi nih teman-teman Pro 2. Stigmanya ke dia itu bahwa Ariana ini dia kena penyakit gitu. Itu stigma ya, stigma dari netizennya gitu. Dia bilang dia enggak kena penyakit sama sekali, coy. Dia cuman lagi mengubah pola hidupnya aja gitu. Dia mengubah pola hidup. Makanya dia ada lagunya Ariana Grande di sini enggak ya? Bentar ya, Ronald cek dulu nih teman-teman Pro 2. Makanya dia upload video lagi. Dia upload bukan upload apa namanya? Dia rilis. Ya dia rilis lagunya yang berjudul Hate That I Made You Love Me. Nah, ini Ronald lagi putar lagunya nih teman-teman Pro 2. Dan menurut orang tuh, orang ada sebagian orang yang berpikir bahwa lagu yang dia buat ini tuh tertuju pada

pada apa namanya, pada mantan pacarnya gitu, mantan pacarnya atau mungkin pada seorang laki-laki yang menyakiti dia gitu. Tapi padahal menurut Ronald ya, ini lagu tuh Ariana Grande itu tujukan kepada netizen, khususnya penggemarnya nih, penggemarnya Ariana sendiri nih, teman-teman Pro 2. Karena di sini ada lirik di mana Ariana Grande kan bilang, "Hate that I made you love me." Benci karena aku sudah membuat kamu mencintaiku gitu. Karena banyak orang yang kayak ekspektasinya tuh hancur gitu ketika melihat Ariana Grande punya badan sekurus sekarang gitu. Pasti ada beberapa sampai Ariana tuh mematikan kolom komentarnya gitu, dan itu membuat Ronald sedih sih. Ya karena Ronald biasanya adalah orang yang paling sering komentar di Ariana punya story, punya status kayak "You look so gorgeous, oh my god, that was so fabulous" dan lain sebagainya gitu. Tapi ya udah gak bisa lagi komentar gitu. Ya, dia punya lirik di lagu "Hate That I Made You Love Me" ini itu mengatakan seperti kayak apa ya nih, like flowers from a tomb while you decide who you are gitu. Jadi kayak macam, kok membuat saya tuh seakan-akan saya ini adalah bunga yang tumbuh di kuburan gitu, meskipun cantik tapi menyeramkan gitu. Dan itu menurut Ronald sih itu tertuju kepada fans sih sebenarnya, udah fix sih. Terus what's happening now, you studied my crown and brought on my body gitu. Jadi kayak apa yang terjadi sekarang, ku mempelajari saya punya karir, terus ku mengikuti saya punya apa, mengikuti saya punya style gitu. Kayak borrow my body tuh kayak borrow my body itu kayak sebuah idiom. Kalau misalnya kan terjemahan murninya kan kayak meminjam tubuhku gitu, tapi karena ini idiom tuh dia lebih kayak borrow my body itu kayak lebih ke kok sudah mengikuti saya punya tampilan gitu. Kayak macam kok bisa punya penampilan, kayak macam kok ikuti saya gaya rambut dan lain sebagainya gitu. Dan di sini Ariana punya lirik di apa namanya, di dia punya bridge itu dia bilang ini, "Tell me why isn't this way, why you so hate to see woman endure." Nah itu dalam banget sih artinya, teman-teman Pro 2. Jadi kayak katakan padaku, mengapa kau membenci melihat wanita itu menderita gitu. Kenapa kau membenci melihat wanita itu menderita. Ini kayak masuk banget ke Ariana punya journey-nya dia untuk kembali hidup sehat gitu, teman-teman Pro 2. Kan memang ada ya, kalau misalnya kita lagi posting story, kita lagi makan salad misalnya, pasti ada orang kayak, "Ih apaan sih makan gitu." Tapi kalau misalnya kita posting story makan makan yang tinggi apa, tinggi gula atau mungkin kolesterol gitu, pasti orang kayak, "Ih enak ya, bagi dong" gitu. Tapi kalau kita story yang sehat-sehat kayak, "Ih apaan sih, so sehat" gitu. Nah itu yang Ariana memang tuangkan sih dalam dia punya lagu. Dan bahkan petal sendiri yang Ronald sudah search juga nih, teman-teman Pro 2, dia bahkan pakai petal udah tayang belum sih semuanya? Kayaknya belum ya, Juli ya. So 30 Juli kan baru dia punya album ini tayang nih, teman-teman Pro 2. Dia punya arti itu untuk petal ya. Makna petal sendiri dari dia punya album ini itu seperti kelopak bunga gitu. Kelopak bunga itu yang melambangkan sesuatu yang hidup atau bertumbuh dan mekar gitu, guys. Meskipun ya memang berada dalam kondisi yang sulit atau keras. Jadi dia menggambarkan ini sesuatu yang penuh kehidupan dan tumbuh melalui celah-celah dari sesuatu yang dingin gitu, keras dan juga menantang. Nah, Ariana Grande juga tuh mengatakan bahwa album ini tuh berbicara tentang melepaskan berbagai hal yang negatif yang kayaknya enggak lagi berguna gitu dalam hidupnya. Baik dalam pergumulan batinnya, pikiran negatifnya, maupun tekanan dari luar gitu, guys. Jadi petal itu, album petalnya ini menjadi simbol penyembuhan, pertumbuhan pribadinya Ariana, ketahanannya, dan harapan setelah Ariana punya masa-masa sulit nih, teman-teman Pro 2. Ya, jadi secara sederhana sih makna dari album petalnya itu bisa diartikan sebagai tetap bertumbuh meskipun terluka, menemukan keindahan di tengah kesulitan, melepaskan masa lalu yang negatif, memulai babak baru dengan lebih kuat lagi.

Ya jadi itu ya teman-teman Pro 2. Emang kalau kita mau bahas lagi lebih jauh soal kesehatan mental itu, nanti itu gak bakalan ada habis-habisnya gitu. Karena emang kesehatan mental itu apa ya, suatu hal yang memang tidak kelihatan, tapi dampaknya tuh atau efeknya tuh bakalan besar banget teman-teman Pro 2. Ya Ronald, jujur nih, sudah melepaskan sesuatu yang menurut Ronald sebenarnya selama ini tuh Ronald bergantung pada hal itu gitu teman-teman Pro 2. Ya, ada sesuatu yang Ronald tuh hanging on there, jadi kayak bergantung pada sesuatu itu. Tapi karena menurut Ronald kayak wait, ini kayaknya udah enggak sehat nih. Ya Ronald lepaskan gitu. Ya sebuah hubungan, sebuah relasi yang sebuah organisasi atau kelompok yang menurut Ronald sama sekali tidak mensupport kesehatan mental gitu. Ya mentalnya disiksa habis-habisan gitu. Ronald kayak noh deh kayaknya. Ya, jadi kayak Ronald lebih memilih untuk pergi daripada memang batin tersiksa gitu. Karena kalau misalnya contohnya nih masalah fisik ya, masalah fisik, kita ngomong soal masalah fisik nih. Ya, ini kayak enak banget kalau misalnya kita ngomong masalah-masalah kayak gini sore-sore nih, kayak santai-santai juga ya kan. Ya, Ronald tuh jujur kalau misalnya sakit fisik ya, kita kalau sakit fisik itu pasti kan memang bisa diobati dengan obat ya. Sakit fisik terus kita obati dengan obat, ya udah habis gitu, bisa sembuh kalau kita minum obat. Ya, sakitnya bisa sembuh gara-gara obat yang kita minum gitu. Tapi kalau sakit mental susah, karena yang keganggu itu bukan sesuatu yang nampak, tapi sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, yang enggak bisa dijangkau oleh obat gitu. Ya biasanya kalau orang yang dengan punya ya penyakit mental tuh biasanya dibantu dengan obat, tapi biasanya tuh obat untuk menenangkan aja gitu. Menenangkan dalam arti ya melambatkan detak jantung dan istirahat gitu. Karena kan biasa orang bilang obat terbaik itu adalah istirahat. Tidur gitu. Kayak macam, oh kamu capek, kamu pusing, kamu demam, kamu harus banyak istirahat ya gitu. Ya kan pasti ya, pasti sering dibilang kayak gitu tuh teman-teman Pro 2 kayak, oh kamu capek, kamu demam, badan kamu tidak enak, ya udah kamu istirahat gitu, jangan paksakan gitu. Kayak gitu kan, pasti suruh istirahat gitu. Sama seperti orang yang mungkin capek, lelah secara fisik dan emosional, pasti yang disuruh istirahat gitu. Ya udah kamu istirahat ya, jangan terlalu banyak pikiran ya, kamu istirahat ya. Biasa kayak gitu ya kan gengsnya. Jadi beda kalau misalnya orang sakit fisik sama sakit mental itu memang beda banget sih teman-teman Pro 2. Penanganannya itu beda. Jadi ya Ronald emang lagi berdamai dengan sebuah pelepasan yang Ronald lagi lakukan sekarang ini gitu teman-teman Pro 2. Makanya Ronald seneng banget bisa bawakan topik ini sama kamu di sore hari ini gitu teman-teman, tentang yang mengobati jiwa kita lah teman-teman Pro 2. Karena kalau misalnya kita punya jiwa itu apa ya, redup gitu. Redup dalam arti kayak kita punya mental ini kan terganggu, membuat jiwa kita tuh kayak mati ya. Itu ya jangan sampai lah kayak gitu. Meskipun memang lagi di lowest partnya kalian, tetap aja percaya gitu, ada cahaya yang bisa menyelamatkan kalian gitu teman-teman Pro 2. Karena gak selamanya sih badai itu tetap ada gitu. Badai pasti berlalu ya kan, kalau kita bilang ya kan. Jadi apapun yang sekarang tuh menurut kalian tidak nyaman dengan itu, membuat kalian merasa terkekang apa gimana, Ronald saranin kalian lebih waras lah. Lebih warasnya tuh ya pergi aja gitu. Apalagi dalam sebuah misalnya hubungan yang toksik dan lain sebagainya ya kan gengs ya. Pergilah kalian gitu. Pergilah kalian, pergi dari hidupnya gitu. Ya, agar mungkin dia bisa mengerti arti kehilangan itu setelah kalian pergi gitu. Asik. Dari penyakit mental kita udah lari ke penyakit hati nih. Oke, Ronald bakal replay Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande untuk kalian semua nih teman-teman Pro 2 ya. Dan kalian bakal menikmati lagi nih lagunya nih. Jadi selamat sore aja untuk kalian semua, selamat beraktivitas untuk yang lagi pada monit di sore hari ini. Ronald masih menemani kalian semua, kita masih stay di Tau Kako sampai nanti di jam 6 sore ya teman-teman Pro 2. Oke, Ronald replay Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me, and masih stay bareng kalian ya. Masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua, tentunya di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak buyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

di suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur diri.

itu tiba di akhir nanti, takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu, sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya. Nih, lihat nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Produenza.
8: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Aku hema Gucci, Gucci. Aku hema Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

Ya, Dream S1 dari Miley Cyrus menemani kita masih stay di sore ceria Pro 2 FM Nabire. Nah, gengs, Rono mau kasih informasi menarik nih untuk kamu teman-teman Pro 2 datang dari dunia ilmu pengetahuan ya, gengs ya. Di mana misi Transiting Exoplanet Survey Satellite atau TESS dari NASA berhasil mengungkap dua planet unik yang dijuluki sebagai Super Puff. Nah, ini adalah planet raksasa dengan kepadatan yang sangat rendah, teman-teman. Nah, mengutip dari NASA, dua planet ini dinamai TOY-791b dan TOY-791c. Bahkan keduanya sebanding dengan kapas permen atau cotton candy. Nah, keduanya disebut sebagai planet tergembung atau paling ringan yang pernah ditemukan para astronom. Kedua planet mengorbit bintang mirip matahari bernama TOY-791 yang berjarak sekitar 1113 tahun cahaya dari bumi. TESS mendeteksi keberadaannya melalui penurunan cahaya bintang yang terjadi secara berulang saat planet melintas di depannya, teman-teman Pro 2. Hasilnya menunjukkan TOY-791b memiliki ukuran hampir sama dengan Jupiter, namun masanya hanya sekitar 3% dari masa Jupiter. Sementara itu TOY-791c berukuran lebih besar dari Jupiter dan masanya hanya sekitar 5,9% dari planet raksasa tersebut. Nah, NASA menilai temuan ini mengejutkan karena keberadaan planet raksasa dengan massa yang sangat kecil sebelumnya tidak pernah diperkirakan nih, teman-teman Pro 2. Kondisi tersebut menjadi teka-teki baru mengenai proses pembentukan dan evolusi planet-planet raksasa di alam semesta. Nah, selain kepadatannya yang sangat rendah, kedua planet juga memiliki periode orbit yang relatif panjang, di mana TOY-791b membutuhkan 139 hari untuk mengelilingi bintangnya, sedangkan TOY-791c memerlukan 232 hari. Nah, pola orbit yang tidak biasa ini berhasil terungkap berkat 7 tahun pengamatan TESS. Misi ini telah mengumpulkan lebih dari 1100 hari data sistem planet tersebut, teman-teman Pro 2. Dan para peneliti juga menemukan bahwa kedua planet saling mempengaruhi melalui gaya gravitasi. Interaksi ini yang menyebabkan perubahan waktu transit membantu ilmuwan menghitung massa planet secara akurat dan mengonfirmasi statusnya sebagai super puff. So itu ya teman-teman Pro 2, satu informasi unik untuk kita ketahui bareng nih teman-teman Pro 2. Wah, ternyata masih ada ya planet lain di tata surya nih teman-teman Pro 2 yang baru ditemukan oleh para peneliti saat ini, teman-teman Pro 2. Ya, di mana tadi nama dua planet ini agak susah juga ya, TOY-791b dan juga TOY-791c yang memiliki kepadatan serendah kapas permen. Kamu tahu kapas permen kah tidak? Yang biasa kamu lihat di Pantai Nabire malam-malam tuh, yang biasa gulali-gulali yang warna-warni itu. Apakah iya planet sebesar itu dengan beratnya segitu doang gitu, teman-teman Pro 2 ya? Masih dalam tahap penelitian juga nih teman-teman Pro 2. Nah, meski memang berukuran mirip Jupiter ya, Jupiter kan planet besar di tata surya nih, paling besar di tata surya ya, masa kedua planet itu hanya 3% dan 5,9% aja nih dari masanya Jupiter, teman-teman Pro 2. Bahkan tidak mendekati 10% gitu, teman-teman Pro 2. Nah, temuan ini memang membuka misteri baru tentang proses pembentukan dan evolusi planet raksasa di alam semesta. Oke, kita masih akan lagi update-update informasi ya untuk kalian semua yang lagi pada monit di saat ini, teman-teman Pro 2. So, tetap stay tune, masih bareng Ronald menemani kalian semua, masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua. Enada Fatih nih menemani kita dengan Dalam Teduh ya, masih mengudara di gelombang frekuensi kita yang sama, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, di sore ceria teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak.

0: kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
0: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shave it. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
3: Teman

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Produenza, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, Kementerian Pariwisata menargetkan pergerakan wisatawan Nusantara mencapai 1,18 miliar perjalanan sepanjang 2026. Target tersebut akan didorong melalui berbagai aktivasi promosi, salah satunya dengan menggencarkan kampanye liburan cara baru di Indonesia saja. Digencarkan pada momentum libur sekolah, lebaran,

0: Indikator tersebut meliputi potensi jumlah wisatawan yang melakukan perjalanan, nilai transaksi ekonomi yang tercipta selama kampanye berlangsung, hingga jangkauan publikasi dan eksposur kampanye kepada masyarakat. Pada kesempatan yang sama, juru bicara Kementerian Pariwisata, Imam Priyono, mengatakan keberhasilan kampanye tidak hanya diukur dari jumlah perjalanan wisatawan, tetapi juga kualitas pengalaman selama berwisata. Menurut Imam, Kemenpar telah melakukan kunjungan ke 139 titik destinasi wisata, guna memastikan penerapan aspek cleanliness, healthy, safety, dan juga environmental sustainability atau kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan berjalan dengan baik.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia, Agung Widiantoro, merespon wacana penambahan tarif layer cukai hasil tembakau golongan 3 sebagai upaya menarik rokok ilegal masuk ke dalam sistem resmi. Menurutnya, hal ini justru berpotensi melemahkan penegakan hukum jika tidak dirancang secara hati-hati. Agung mengatakan pemerintah tidak boleh mengabaikan aspek penegakan hukum dan perlindungan penerima negara dalam setiap kebijakan fiskal, termasuk penyesuaian struktur maupun tarif cukai. Oleh karena itu pula, teman-teman Pro 2, Agung mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam merumuskan kebijakan baru sehingga tidak menimbulkan persepsi bahwa negara lebih fokus melakukan penyesuaian regulasi dibanding memberantas pelanggaran hukum yang telah terjadi di lapangan. Menurutnya, sebagai negara hukum, setiap pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu terhadap produsen, distributor, maupun pihak yang diduga melindungi atau memfasilitasi peredaran rokok ilegal. Agung menegaskan bahwa rokok ilegal merupakan pelanggaran hukum yang harus ditangani melalui pengawasan dan penindakan tegas. Oleh karena itu, pembentukan layer cukai baru atau berbagai skema yang dikaitkan dengan upaya menarik pelaku ilegal masuk ke sistem resmi tidak boleh dipersepsikan sebagai bentuk kompromi terhadap pelanggaran hukum.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, kita ambil dari informasi Piala Dunia 2026. Kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo menepis perbandingan dirinya dengan Lionel Messi. Namun ia mengakui kemungkinan pertemuan Portugal dengan Argentina di fase gugur Piala Dunia 2026 akan menjadi tontonan menarik bagi pecinta sepak bola. Pernyataan itu disampaikan Ronaldo setelah membawa Portugal menang telak 5-0 atas Uzbekistan pada laga grup K. Kemenangan tersebut memastikan Portugal melangkah ke fase gugur turnamen dan dalam konferensi pers, pemain berusia 41 tahun itu menolak membahas perbandingan individu dengan Messi. Ia menegaskan fokus utamanya saat ini adalah membantu Portugal meraih hasil terbaik di Piala Dunia 2026. Saat ditanyai mengenai peluang menghadapi Argentina di babak gugur, Ronaldo menilai laga tersebut akan menjadi pertandingan istimewa. Menurutnya, duel dua tim besar itu akan menghadirkan daya tarik tersendiri bagi penggemar sepak bola. Meski demikian, Ronaldo menegaskan prioritas utama Portugal saat ini adalah melanjutkan perjalanan di turnamen. Dan timnya juga akan fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya di fase gugur. Potensi pertemuan Portugal dan Argentina menjadi sorotan publik sepak bola dunia, di mana laga tersebut berpeluang mempertemukan dua ikon besar sepak bola modern, yaitu Ronaldo dan Messi. Selama hampir dua dekade, keduanya mendominasi panggung sepak bola internasional melalui berbagai pencapaian individu maupun tim. Rivalitas mereka juga menjadi salah satu cerita terbesar dalam sejarah olahraga tersebut. Jika Portugal dan Argentina mampu melaju sesuai jalurnya masing-masing, pertemuan keduanya berpeluang terjadi di babak perempat final Piala Dunia 2026. Dan duel tersebut diprediksi menjadi salah satu laga paling dinantikan dalam turnamen tahun ini.
1: Info Pro 2 FM.
0: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, saya top up dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta sama itu uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obet, Obet jangan, Obet. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obet, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obet, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obet?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

Oke, Mansen Muntah dengan Rumah menemani kita di penghujung jaga malam di malam hari ini, teman-teman Pro2 ya. Satu lagu yang pengen Ronald kasih untuk kamu dengar di malam ini, ada satu lagu spesial yang udah Ronald pilih untuk kamu, dan kiranya juga bisa menemani kamu ya. Ini lagu, karena menurut Ronald ini lagu yang enak banget sih untuk didengarkan di jaga malam gitu, dan juga bantu menyadarkan ya. Ya, ini lagu yang Ronald tuh ketika dengar lagu ini tuh kayak bawaannya tuh, wah ini gila sih, ini lagu tuh enak banget gitu. Apalagi lagu yang kayak emang, ya kalau misalnya kita dengarkan biasanya lagu-lagu tuh terkadang lagu-lagu putus cinta ya, biasanya tuh menyalahkan orang lain gitu. Tapi lagu ini tuh malahan menyalahkan diri sendiri gitu ya, sadar akan hal yang diperbuat itu salah gitu. Waduh. Oke, langsung aja Liodra dengan Ego menemani kita di akhir jaga malam bareng Ronald ya. Sekaligus juga Ronald mau pamit menemani kalian semua nih, teman-teman Pro2, dan kalau misalnya ada salah-salah kata juga dari Ronald, Ronald baik yang sengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you guys. Bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
1: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
2: Lukman Malanuang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Sutanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Sutanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Sutanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
4: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Sutanto. Selain itu, terdakwa Heri Sutanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
3: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Sutanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
5: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
3: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
6: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan

0: dengan aplikasi 8%.
1: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garuda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
0: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20% hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini, bisa ada naik hingga mencapai 40%.
1: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
2: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia, akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
4: Ada salah satu program kita namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
5: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
4: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
5: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wihaji juga mengatakan algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi. Sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wihaji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
6: Senang. Senang sekali.
7: Tiga.
6: Iya, tiga. Yang dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
5: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam.
9: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jamaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jamaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 1-4 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Saada Tundarainain.
10: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
7: Keluarga udah sekitar 44 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di
10: Indonesia. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
11: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
12: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
11: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
13: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
11: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
14: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
15: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral.

0: love it. You take up every corner of my mind. What you gonna do now?
1: Music Life Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat.
3: Ya, semua pro 2 masih ditemenin sama gue David Prada.
2: Dan juga yang ditambah, dan kita masih barengan sama Rimar.
3: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama pro 2. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Ya mungkin beberapa dari kamu sama pro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
2: Betul.
3: Kalau Rimar baru aja merilis Lost in Goodbye. Oke. Tapi ini tetap R&B ya.
4: Ini pop R&B.
3: Pop R&B, R&B ya. Bener-bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
2: Benar-benar.
3: Tapi Lost in Goodbyes ini, kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
4: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Terus segitu pas sudah memutuskan hubungan, ternyata dia kayak bimbang gitu. Dia kayak kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
2: Berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya yang kepikiran aja gitu?
4: Lebih ke kepikiran terus gitu.
3: Tapi kok bisa udahan gitu?
4: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
3: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakup-nya kenapa tuh?
4: Baik-baik dia nggak ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
3: Kayaknya itu mantannya tiba-tiba jadi sukses.
2: Aduh. Tiba-tiba CEO.
3: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Hero Tanjung.
2: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya.
3: Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
2: Aduh. Wow.
3: Masih edit pernah ngerasain dong.
2: Aduh, kok tiba-tiba emang gitu?
3: Tapi pernah ngerasain enggak?
2: Enggak sih.
3: Masa enggak?
2: Enggak, maksudnya kalau gua kalau udah ya udah sih.
3: Itu kalau gua.
2: Iya, iya.
3: Wah. Cuek nih.
2: Cuek. Mana ada aku cuek.
3: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana?
4: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
3: Oh, was wow. Alan Anderson. Yeah. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
2: Aduh, bener sih. Iya sih.
3: Terus enggak?
4: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya, katanya gitu.
3: Oh.
2: Iya, benar.
4: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua lu gitu."
3: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
4: Aduh. Tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih, gitu kan.
3: Bener. Kemarin kita juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
2: Bener. Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
3: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagu ini sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
4: Itu lagu itu udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksiin itu kayaknya 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman, abis itu mixing mastering kayaknya nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga, langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai itu nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku nggak kepikiran gitu.
3: Tiba-tiba?
4: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni, sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh apa bikin aja ya gitu.
3: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh pengen bikin deh jadinya? Sayang aja ya kalau kelewat.
4: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh kayaknya mau bikin nih. Udah langsung berdedor kontak sana kontak sini. Kak bisa gak kak? Kak bisa gak kak?
3: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
2: Bener, iya sih bener.
3: Plusnya itu tadi baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi anak lebih banyak. Emang harus
4: Iya bagian
2: pokoknya dikoordinir diri sendiri bagian gitu ya.
4: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak ntar nanti kita photoshoot, ntar langsung pilih fotonya yang mana, nanti yang itu yang diedit duluan deh kak gitu.
3: Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
2: Oke, boleh
3: ini
2: boleh.
3: Dari Maria. Halo kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
2: Halo.
3: Nih kayaknya mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
4: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu
3: yang susah. Nggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
2: Iya.
4: Itu sih kayak cuman.
2: Wah cuman nih.
3: Kalau cuman suara bisa.
4: Gimana ya yang menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
2: Oh, oke.
3: Okay. Ada tekniknya.
4: Susah,
3: ada tekniknya.
4: Jadi susah tanpa effort gitu. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
3: Iya, gitu. Okay. Usah dicontohin, gak apa-apa kok.
4: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
3: Wow.
2: Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
4: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu kak.
3: Oke.
4: Okay. Jadi beda register sama head voice. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
3: Okay.
4: Beda,
3: itu ya,
4: beda metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah.
3: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya Maria, thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen lost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat aku?
4: Apa ya kalau aku ya?
3: Apa ya?
4: Lost in goodbye-nya aku kayaknya enggak deh aku.
3: Enggak deh.
4: Kayaknya sih.
2: Oke.
4: Kayak aman-aman aja
3: gue
4: gitu.
3: Gue ada gue.
2: Apa tuh?
4: Oh iya.
3: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak. Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
2: Enggak. Abis itu jatuh.
3: Sampai rumah.
4: Oh iya benar juga ya.
2: Iya benar.
3: Oh gue enggak bungkus ya. Itu lost in goodbyes gue itu. Oh my god, keinget terus sih.
2: Iya sih, jadi kepikiran.
4: Iya benar juga ya, itu lost in goodbye loh.
3: Itu lost in goodbye.
4: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung kuhabisin sih jadi.
3: Iya. Dia gue biasanya dikasih gitu. Nih ini makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
4: Oh iya.
3: Terus kayak aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa gak dibungkus?
2: Nah
3: gitu.
2: Itu
3: tapi gak ada ya, specifically ya?
4: Gak ada.
3: Gak ada mana-mana aja.
2: Alright.
3: Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat ngobrol dua yang belum dengerin, ini wajib banget didengerin ya.
2: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
3: by Rimar. Let's go.
1: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
0: Nah, itu dia lagunya teman berdua.
2: Gak bisa.
0: Itu bisa.
2: Waduh keren. Langsung bikin lagu di besok ya.
0: Ya iya. Langsung deh Indonesian Idol.
2: Aduh.
0: Oh gitu ya, Whistle Voice ya.
2: Bener.
0: Tapi kalau berkali-kali gak bisa sih.
2: Iya bener.
0: Dan itu lagunya ya Topo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget.
3: Aduh, berasa banget.
2: Sangat kental ya.
0: Yes, udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
2: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
3: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
3: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
2: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
2: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
2: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game. Yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
2: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
2: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
2: Aduh, udah siap lo.
0: Nah, kita lagi ngobrol sama Rima.
2: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion yes. ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
2: Nah, oke.
0: Okay. Setuju atau enggak nanti jawabannya ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
2: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
2: What do you think? Oke, bumper manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
2: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
3: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
2: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
3: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
2: Tahu
0: kan?
2: Pernah dengar gak standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya gila lagi.
3: Iya sih. Yeah. Ya berarti overrated ya.
2: Overrated ya.
3: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih gitu. Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
2: Benar. Iya sih benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
2: Iya kan?
3: Punya ciri khas
2: masing-masing. Nah,
0: itu dia.
2: Benar.
0: Oke, okay, popular opinion kedua nih dari Edit.
2: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
3: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
2: Oke, okay, berhasil.
3: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh, benar juga.
3: Jadi wow, kayak sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu dan alhamdulillah langgeng gitu.
2: Oh, benar.
0: Tapi nggak apa-apa ya, yang lagi pejuang LDR yes, semangat ya.
3: Iya, yang penting hatinya itu ya.
2: Ah, itu dia.
3: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call,
2: telepon. Benar.
0: Surat menyurat lagi apa segala macam.
2: pakai merpati.
3: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video call aja kak. Iya,
0: bener. Sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
2: Iya, bener. Yeah,
0: oke, okay, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh ini, menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin nggak ada perasaan.
3: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
3: Sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
3: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, kok bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
3: Okay. Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
2: Mana.
0: Enggak tahu ya kan. Tergantung.
2: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab. Selanjutnya.
2: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah.
3: Aduh.
0: Gimana?
3: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok.
0: Iya, ya. Oh, berarti valid ya.
2: Valid.
3: Kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
2: Oke.
3: Okay. Aku kayak nyari makanan. Dessert enak.
2: Oh, iya.
3: Dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar.
3: Terus nyari di TikTok.
2: Iya, benar. Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga, yes. Ya. Jadi semakin gampang.
3: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
2: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
2: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
3: Oh, kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
2: gitu. Iya bener.
0: Berarti valid ya.
2: Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
2: Yes.
0: Gimana pandangan Karima tentang kangen sama mantan?
2: Aduh.
0: Atau kepikiran terus sama mantan?
3: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
3: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
3: Jadi sih. Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
2: ikhlas ya.
3: Emang udah acceptance-nya tuh benar-benar yang kayak, eh dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
3: Nah itu berarti belum
0: bisa tuh.
3: Masih nyangkut
0: bisa,
3: itu.
2: Masih nyangkut ya.
3: Masih lost goodbye itu.
0: Oh. Itu masih lost goodbye.
2: Oke. Okay, okay,
0: nah
2: okay.
0: Tapi desain apa jangan tuh? Kalau bisa.
3: Kalau bisa jangan.
2: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
3: Kalau bisa teguh pendirian.
2: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di absen.
2: Ah itu dia. Ya.
3: Aduh itu lebih malu lagi.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam liatnya berbaris-baris kepencetnya.
3: Pagi lagi gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WD Yotek dari Reba. Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di area di Jakarta di YouTube channel kita. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
2: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
2: Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Ya, sama bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di Live Chat.
1: Alright, ada siapa ya, Fei?
2: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria, nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
3: Oh. Aku kebetulan memang enggak bikin MV sih.
2: Jadi udah ada itu ya.
3: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
2: Makanya ditonton visualizer-nya. Visualizer-nya.
1: Visualizer.
2: Visualizer-nya karena enggak ada MV tapi visualizer.
3: Iya, betul.
2: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
3: Waduh. Ya kalau ada yang mendanakan bisa dibicarakan.
2: Nyewa di GWK misalnya.
1: Waduh. Sekalian gelar konser enggak sih?
2: Oh iya benar. Oke, kita next dulu.
1: Selanjutnya ada siapa tuh?
2: Katanya ada Susan Amelia. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
3: Terima kasih.
2: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia-Inggris gitu? Gitu. Awalnya dari siapa sih katanya?
3: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
2: Akhirnya dicampur-campur gitu.
1: Betul.
2: Kalau lidah enggak ada yang kepleset lidah.
3: Kadang
1: agak susah tuh.
2: Iya.
1: Iya.
2: Misalkan ngomongnya terserah.
3: Enggak sih, maksudnya kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenernya yang susah bahasa Indonesianya.
2: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
3: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibesnya kan ini rada barat ya.
2: Yep. Gitu.
1: Okay.
3: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu.
2: Itu
3: karena aku paham. Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin, bagus nih Kak gitu.
2: Iya, maksudnya gak cringe gitu.
3: Aku ya, kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
2: Wow, oke, berarti itu ya susahnya ya. Oke, terakhir. Ada dari Tridano.
1: Oke, Tridano.
2: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
3: Di Idol.
2: Yes.
3: Di Idol ya.
2: Kak Salma, Bina, or Selina?
3: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali nih. Siapa ya?
2: Sama semuanya lah ya.
3: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama cutter suaranya.
2: Oh, bisa ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam.
1: Sedap
2: sih. Oke. Oke.
1: Alright.
2: Thank you yang udah tanya di live chat kita. Thank you so much ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua di platform ya.
3: Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
1: Itu dia.
2: Ada dance koreonya enggak?
3: Wah belum ada, belum bikinin ada. Dong.
2: Bikin dong, kayak cocok deh.
3: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
2: Oh udah deh.
3: Ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
2: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein. Betul. Silahkan dipakai soundnya di TikTok.
1: Yoi, dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
2: Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan gak?
3: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
2: Itu
1: ya,
2: dia.
1: Itu dia.
2: Biar waktu yang menjawab.
3: Jangan dicat ya tapi.
2: Jangan sampai dicat. Fatal sih, fatal. Oke deh, thank you so much Rima.
1: Thank you.
2: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
1: Betul.
2: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
1: Betul.
2: Semoga makin banyak lagi project-project ya.
1: Amin.
2: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di Radio Jakarta di YouTube channel dan pasti kita juga di WhatsApp.
1: Betul.
2: Di sini kita pasti seru-seruan juga ya.
1: Yo, dan di sini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
2: Oke. Okay. Kalau gitu, nama gue Dave Prada, cabut.
1: Nama gue Edi Tama, cabut.
2: Dan pastinya
3: Rimar.
1: Bye-bye.

0: lagi.
1: Aduh,
0: Kayaknya
1: gimana
0: orang
1: ada malam Jumat?
0: malam Jumat tuh orang udah pengen pulang aja
1: Iya
0: rasanya,
1: sih, benar sih.
0: menunaikan sunnah soalnya.
1: Apa tuh?
0: Ya sholat sunnah
1: Ah,
0: maghrib,
1: benar,
0: sholat
1: benar.
0: sunnah isya, gitu
1: Benar, benar.
0: kan.
1: Atau mungkin kan
0: Masuk pakai tangan kanan, masuk ke rumah pakai
1: kaki
0: kaki kanan.
1: dan
0: Iya.
1: atau mungkin buka puasa, kan lagi puasa sunnah, Senin
0: Iya.
1: Kamis.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Benar,
1: Bisa,
0: benar, benar.
1: bisa,
0: Bisa,
1: bisa.
0: bisa, bisa, bisa. Gitu, nomor dua.
1: Ya, ya pokoknya kita malam hari ini bakal nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Buat lo semua yang mungkin sekarang masih di jalan atau mungkin ya lo udah baru sampai banget nih ya
0: Yep.
1: dari perjalanan ke rumah. Semoga lo bisa enjoy malam hari ini eh.
0: Atau mungkin lo masih kayak on the way gitu ya,
1: Yes.
0: masih kena macet, ya udah nggak apa-apa, pokoknya kita temenin dengan lagu-lagu yang enak juga pastinya
1: Betul.
0: tuh, berdua, seperti See You Again by Wiz Khalifa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Sosra FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, still with us, Steffi dan juga Edi, temen lo di Juga Malam.
0: Yes, mom Pro 2, dan pastinya buat kamu nih yang pengen ikutan sama kita ngobrol-ngobrol atau ikutan aja absen-absen, bisa langsung rapat kemana, Dit?
1: Di 0811-801-05 di WhatsApp, atau bisa langsung rapat di sosial medianya Pro 2 FM Jakarta di Instagram, at Pro 2 FM JKT.
0: Yes, karena abis ini kita juga bakal baca-bacain WhatsApp, dan abis ini juga gue bakal update apa aja yang lagi rame gitu ya. Kalau gitu jangan mana-mana dulu, tetap di Sosmed Pro 2 Jakarta di Jaga Malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: masih sama kita berdua teman bro, temenin kamu.
1: Ini tahun 2026 menurut gua, prediksi gua menjadi tahunnya di mana film-film bagus bakal rilis, bro.
0: Masa sih ada film apa aja sih emang di 2026?
1: Kemarin kan udah tayang ini kan, apa, Toy Story 5.
0: Toy Story 5, terus habis itu ada Backrooms juga.
1: Backrooms, bener.
0: Iya, terus habis itu kayaknya nih kita cari ya. Project Hail Mary kemarin, Michael juga, Mortal Kombat 2 ditunggu-tunggu juga tuh.
1: Bener.
0: Super Mario Bros.
1: Yes.
0: Scream 7, Ready or Not 2. Yang di nanti tuh bakal ada dua Marvel.
1: Yes.
0: Spider-Man Brand New Day sama Avengers Doomsday.
1: Doomsday, itu dia.
0: Ini emang kalau misalkan ngomongin soal Avengers, ya emang udah apa ya, udah pasti rame lah ya film-filmnya. Soalnya apalagi kemarin udah mau ada infonya kalau Robert Downey Jr. bakal balik lagi.
1: Bener.
0: Dan Spider-Man tuh pasti udah pasti rame tuh.
1: Ah, itu dia. Karena emang mungkin menurut gua salah satu karakter Marvel yang sekarang masih
0: relevan.
1: Relevan, masih tinggi juga. Ya mungkin pemerannya juga masih sama ya.
0: Yes.
1: Dari pertama muncul adalah Spider-Man.
0: Nah, kemarin juga sebenarnya trailernya udah keluar ya.
1: Bener.
0: Terus habis itu kita udah dikasih lihat tuh antagonisnya siapa. Ada dari The Scorpion.
1: Betul.
0: Itu yang balik lagi tuh si Michael Mando.
1: Yes.
0: Ada baru versi baru dari Tombstone. Ada kemunculan Boomerang.
1: Tarantula, Ramrod, dan ada kelompok ninja
0: The Hand. Terus habis itu ada Hulk juga ya kan. Nah, tapi seperti biasa Tom Holland yang suka nge-spill-spill gitu ya. Dia bilang katanya penjahat di Spider-Man tuh masih dirahasiain.
1: Wow.
0: Terus orang-orang kayak, "Loh, bukan udah dikasih tahu penjahatnya siapa?"
1: Bener.
0: Berarti ini ada lagi dong. Nah, itu malah nge-spoiler.
1: Bener, emang kebiasaan Tom Holland gitu.
0: Padahal Marvel udah kayak, "Udah deh, ini kita bikin rahasia yang caranya tuh enggak jadi rahasia.
1: Bener.
0: Kita kasih aja dulu penjahat yang lain. Ah, nanti juga orang enggak tahu." Bener. Si Tom Holland mau.
1: Kocak emang, kan tapi yang utamanya belum di-spill bahkan ya.
0: Ada yang berkonspirasi, spekulasi ya kan. Kalau film utamanya tuh bakal ada si siapa tuh namanya? Venom. Simbiot gitu kan. Terus abis itu ada yang bilang juga Spider Girl.
1: Oke.
0: Si Adriana Soria, Spider Queen gitu kan. Nah, masih banyak lagi deh pokoknya yang apa namanya berteori gitu.
1: Benar.
0: Ah, gimana sih jadi ketahuan deh. Ah, elah. Capek deh Tom Holland.
1: Tom Holland emang kebiasaan spoilernya.
0: Ya udah enggak apa-apa, tapi menurut lo siapa nih kira-kira yang jadi penjahat utama dari Spider-Man tahun ini ya?
1: Siapa ya?
0: Kita tunggu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: November 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, stay with us. David dan juga Edith nemenin lo di Jaga Malam.
0: Yes, yang lagi rame yaitu adalah Piala Dunia.
1: Piala Dunia yang dimana tadi pagi Korea Selatan gagal lolos karena harus ditaklukkan oleh South Africa.
0: Sedih sekali ya.
1: Sayang sekali. Tapi sekali. masih ada peluang buat South Korea karena bisa menjadi salah satu dari posisi 3 terbaik.
0: Oke.
1: Di Piala Dunia.
0: Kemarin juga sempat ada gol-gol keren ya dari apa namanya? Vinicius.
1: Yoi.
0: Yang golin 2 kali Brazil versus Skotlandia.
1: Betul. Selalu Brazil bisa mengalahkan Skotlandia 3-0.
0: Gokil, gokil,
1: lewat
0: gokil.
1: Lewat dari Vinicius dan juga Matheus Cunha di menit 60.
0: Berarti yang udah yang tersingkir tuh ada 6 tim ya, Dit?
1: Ya, ada 6 tim.
0: Ada Haiti dari grup C, Turki dari grup D,
1: yes.
0: Tunisia dari grup F, Jordania dari grup D,
1: yes.
0: Panama dari grup L,
1: dan juga Qatar dari grup B.
0: Wah. Ya,
1: ini 6 tim yang sudah dipastikan tidak akan lolos karena menjadi juru kunci di masing-masing grupnya.
0: Udah juru kunci?
1: Nggak
0: tahu. Ya, tapi berarti harus tersingkir deh 6 tim tersebut ya.
1: Yoi.
0: Tapi jagoan kamu sudah tersingkir atau masih lanjut nih Pompro 2?
1: Kasih tahu ke kita ya.

fun.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik.

0: 109 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, masih bareng sama Davey dan juga Edit di Jaga Malam dengan Gelombang Malam.
0: Sekarang di jam 9 ya. Jam 9 nih masih nemenin kamu pastinya, teman Pro 2.
1: Yo,
0: pengen ngomongin tentang film sih kayaknya.
1: Boleh.
0: Lagi ada apa ya di bioskop ya?
1: Lagi ada yang jelas Toy Story 5 sih, masih Toy tayang 5, ya.
0: Iya, iya, kata orang juga bagus banget gitu-gitu sih.
1: Iya, iya, iya, menurut gue seger aja sih ceritanya sih.
0: Oh, dan seger lu aja. Tau gak sih ada salah satu film yang katanya bakal dirilis ulang?
1: Apa?
0: Tadi kan kita ngomongin Marvel ya?
1: Marvel.
0: Yaitu Endgame, katanya bakal dirilis ulang.
1: Hah? Kenapa? Maksudnya biar mengingat lagi, recall lagi kan?
0: Kayaknya sih begitu ya. Jadi pokoknya namanya Avengers Endgame. Judulnya Endgame Encore.
1: Oh, Encore.
0: Nah, tayangnya ini 25 September, terus abis itu nanti bakal ada format baru sama adegan tambahan.
1: Oh, oke, okay, oke. Okay. Berarti kayak kalau dulu zamannya apa, di situ ada Snyder Cut.
0: Yep.
1: Ya gitu-gitu ya,
0: pasti tambah, ya. Ya, tapi gue gak tahu sih tambahannya apa, nanti juga bakal ada sih. Tapi yang pasti ini bakal ada di Infinity Vision sama IMAX.
1: Oh,
0: yang akan lebih lebar lagi kan. Bener. Dan itu kayaknya lebih susah tuh, maksudnya ngedit-ngeditnya lagi kan.
1: Yes, benar.
0: Gitu.
1: Oh, wow. Jadi penasaran sih sebenarnya, maksudnya bakal ada adegan tambahan apa, dan apakah itu akan berkaitan dengan cerita selanjutnya Doomsday yang kayak kata kalau nggak salah ke akhir tahun gitu.
0: Iya, iya benar. Iya, emang Desember.
1: Desember kan.
0: Sebenarnya sih katanya bakal lebih imersif dan menjadi pemanasan juga sebelum Avengers Doomsday.
1: Bener, berarti mungkin ya di Avengers Doomsday, kalau menurut gue, ini pendapat gue aja ya, ada beberapa storyline yang mungkin agak loncat.
0: Oke.
1: Oke, paham gak?
0: Bisa, paham.
1: Jadi untuk menyambungkan, akhirnya di endgame ini ada adegan tambahan.
0: Bener,
1: karena

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamera 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yeah. Wow, masih bareng sama Edit dan juga David.
0: Yeah, masih ngebahas soal apa aja yang lagi rame. Yo, 105 FM Pro 2 Jakarta.
1: Right. Karena habis ini kita bakal ngobrolin apa?
0: Kita ngobrolin orang Jepang nih.
1: Apa
0: yang unik banget. Tiba-tiba mereka ada ujian. Sambil nunggu hujan. Yeah. Mereka punya ujian yang unik adalah tiba-tiba mereka bikin ujian jadi ninja.
1: Aduh, ninja dua tak.
0: Bukan dong. Itu Kawasaki.
1: Bukan ya.
0: Jadi makanya Jepang nih unik banget sama Pro 2. Biasanya kan kalau di Indo ujiannya ujian sekolah. Ujian masuk apa perguruan gitu, perguruan tinggi.
1: Bener-bener.
0: Di sana ujian sertifikasi ninja, cuy.
1: Ini beneran jadi ninja.
0: Beneran jadi itu. Ninja kayak di Naruto gitu, persis.
1: Oh, wow.
0: Persis.
1: Sertifikasi ninja ya.
0: Sertifikasi ninja. Namanya Ninja Pokaryu.
1: Apa ini?
0: Jadi pokoknya ya udah menjadi ninja gitu. Dan ada 130 peserta yang kemarin ikutan dari usia 9 tahun sampai 76 tahun.
1: Wow, 9 tahun udah jadi ninja.
0: Bener.
1: Genin berarti ya.
0: Genin. Bener, kalau di Naruto namanya Genin. Naruto
1: Genin ya, bener.
0: Pokoknya nih ya, ujiannya ngapain aja. Jadi tahap awal ujian sertifikasi Ninja Kokaryu ini mengharuskan peserta menyelesaikan tes tertulis dulu tentang sejarahnya ninja.
1: Kayak
0: ujian chunin gitu.
1: Oh iya, bener-bener ada tulisnya ya.
0: Bener, terus habis itu ada tes prakteknya juga.
1: Oh, prakteknya ngapain?
0: Ngelempar shuriken.
1: Wow.
0: Sejauh 3 meter.
1: Oh, ini bener-bener kayak Naruto sih, fiksi.
0: Kayak Naruto persis.
1: Bener.
0: Dan peserta yang menggunakan kostum ninja yang menarik akan mendapatkan poin tambahan.
1: Wah, base kostum ya.
0: Base kostum. Dan mereka lulus ujian ini pokoknya menerima gulungan sertifikat resmi gitu. Mulai dari tingkat pemula, penengah, sampai yang mahir.
1: Oh, berarti emang sebenarnya Naruto bener-bener diambil dari ceritanya, maksudnya bener-bener ada ujian ninja.
0: Ada.
1: Tingkatannya ada.
0: Tapi enggak ada Orochimaru aja ngendaliin ular.
1: Enggak ada.
0: Sama Gaara ngendaliin. Enggak ada. Gitu tuh Pro 2. Ada yang minat jadi ninja coba di Jepang gitu Pro 2. Ninja Hattori. Ya itu tadi Ninja 2 tak.
1: Aduh.
0: lagi balik lagi.

0: Dian Sastro Wardoyo bersama Diskoria.
1: Yoi. Tapi kamu gak perlu ngerasa sendiri lagi ya, nah, karena masih ada kita namanya nemenin lo di malam hari ini.
0: Betul, pastinya yang mau bergabung bisa langsung merapat di 0811-8105.
1: Betul.
0: Gue cek ini banyak juga yang udah request nanti, request di jam 10 ya.
1: Yoi, kita bakal play di jam 10 nanti, jadi buat lo yang pengen request boleh.
0: Dan betul, pokoknya ini ada lagu-lagu lagi ya. Yoi. Salah satu lagu yang bisa bikin kamu flashback sedikit. Go see, seperti dari You Should Know, Shake It.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: everyone.
1: That's sick. Oh yeah, and I need a disease to bro.
2: Let's
1: work out with John Legend and Sam Smith.
3: When I lay by your side.
1: Udah, cukup. Ya yes, Sobat Broadway, kalau misalkan lu pengen sing along
2: yes,
1: dengan lagu favorit kamu yang bisa kamu request nanti di jam 10.
2: Bener, 14 menit lagi ya.
1: Makanya merapat dulu dong. Kalau mau request bisa di mana?
2: Bisa di WhatsApp ya Broadway FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Atau bisa ke Instagram di @broadwayfmjkt. Makanya juga jangan lupa download RRI Digital.
2: Bener.
1: Karena di sana ada
2: live chat juga
1: yang bisa lo ikutan ya.
2: Yaih.
1: Dan pasti request nanti dibuka di jam 10. Sekarang boleh kritik dulu, tapi nanti gue masukinnya di jam 10, oke?
2: Alright, kita lanjut dulu ya. Ini selanjutnya ada lagu dari
1: Nadif Basalamah dengan apa?

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan merasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang disiarkan langsung melalui FM 90.1 MHz. Saya Martin Mua yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Dan kini terima salam nusnal kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia RRI Nabire kembali mengudara di gelombang frekuensi kita yang sama di 90,1 MHz untuk edisi siaran Jumat 26 Juni 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, saya Ronaldo Simbiak mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: pasang lagi?
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai,
1: hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita. It's drama.

90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, kita cukupi dulu untuk beberapa lagu di pagi hari ini. Dan bersama akan kita dengarkan siraman roh agama Islam untuk edisi siar Jumat 26 Juni 2026 dari Bapak Zainal Arifin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti siaran RRI bersama-sama. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada nabi kita, kekasih kita, penyejuk hati kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam acara siraman rohani agama Islam. Adapun taufik siraman rohani kita pagi hari ini, saya akan sampaikan tentang menafkahi keluarga. Dalam kehidupan berumah tangga, mencari nafkah adalah amanah besar yang Allah SWT bebankan kepada pundak seorang suami. Bekerja keras dari pagi hingga petang, menghadapi berbagai tantangan di luar rumah, bukanlah sekedar rutinitas harian untuk bertahan hidup. Di mata Allah SWT, setiap langkah dan tetesan keringat untuk mencari rezeki yang halal adalah bentuk perjuangan atau jihad. Ada satu keutamaan luar biasa yang sering kali tidak kita sadari. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, satu dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk merdekakan budak, satu dinar yang kamu nafkahkan orang miskin, dan satu dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu, maka pahala yang paling besar adalah dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Hadis ini memberikan kita sebuah motivasi besar. Menafkahi istri dan anak bukanlah mengurangi harta, melainkan sedekah yang paling utama. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menegaskan bahwa sesuap makanan yang kita suapkan ke mulut istri pun bernilai sedekah di sisi Allah SWT. Agar nafkah yang kita berikan menjadi berkah dan bernilai ibadah, ada beberapa prinsip penting yang harus kita perhatikan. Mencari yang halal. Harta yang berkah berasal dari cara yang halal. Rezeki yang baik akan membentuk keluarga yang sakinah, serta melahirkan keturunan yang soleh dan solehah. Niat yang ikhlas. Pastikan setiap kali kita berangkat bekerja, niatnya semata-mata untuk mencari ridho Allah dan menjalankan kewajiban. Hilangkan rasa mengeluh, karena Allah SWT menyukai pekerja keras yang bertanggung jawab atas keluarganya. Memberi sesuai kemampuan. Agama tidak menuntut kita untuk berlebihan di luar batas kesanggupan. Yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan pokok, dan yang diberikan dengan penuh kasih sayang akan jauh lebih bermakna. Salah satu kewajiban yang paling urgent bagi suami adalah memberikan nafkah yang halal kepada istri dan anak-anaknya dalam bentuk materi atau non-materi. Nafkah yang harus dipenuhi oleh suami diantaranya adalah kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Suami yang memenuhi semua tanggung jawabnya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Artinya, bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal atau yang sehat. Dalam firman-Nya, watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Salah satu amanah dan tanggung jawab bagi setiap suami adalah memberikan nafkah yang halal kepada istri dan anak-anaknya. Ini merupakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap suami. Dan suami harus menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dan kewajiban ayah adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari
kesanggupannya. Ayat ini mengajarkan kepada kita semua bahwa suami memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, yaitu mulai dari makan dan minumnya, pakaian hingga rumahnya. Semua itu merupakan kewajiban setiap suami setelah memiliki istri. Dalam mencari nafkah, kita semua harus selalu ingat bahwa yang paling penting dalam hal ini adalah cara kita dalam mencarinya. Kita semua harus mencari nafkah dengan cara yang baik dan halal, serta menghindari cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Oleh karena itu, dalam ayat di atas Allah SWT menyuruh kita semua mencari nafkah yang patut atau yang ma'ruf, yang berarti baik dan halal, yang kita berikan kepada istri dan anak-anak kita memiliki nilai pahala yang sangat besar di sisi Allah SWT, dan memiliki nilai pahala yang lebih banyak dari sedekah yang lainnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, satu dinar yang kamu keluarkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu keluarkan untuk mendekatkan Buddha, satu dinar yang kamu keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar dari yang lainnya. Memberi nafkah kepada anak dan istri merupakan bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT. Sebab dengan memberi nafkah menunjukkan bahwa kita semua telah berusaha untuk memenuhi kewajiban tanggung jawab kita, serta menjaga kesejahteraan keluarga kita semua. Karena itu, mencari nafkah untuk anak dan istri tidak hanya tentang memenuhi kewajiban dan tanggung jawab saja, namun juga tentang mencari pahala dan beribadah kepada Allah. Tentu tugas ini bernilai sangat mulia dan penting yang harus dihargai dan dihormati oleh setiap orang. Nafkah yang diberikan seorang suami kepada keluarganya bernilai sedekah. Sungguh seseorang diberi pahala meskipun karena sekedar sesuap nasi yang dimasukkan ke dalam mulut istrinya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, menginfakkan harta dengan tujuan semata-mata karena Allah, kecuali kamu akan mendapatkan pahala karenanya. Bahkan makanan yang kamu berikan kepada istrimu, itulah pahala besar yang Allah sediakan bagi kita semua yang sedang berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anak kita. Karena itu mari tumbuhkan kesadaran bahwa mencari nafkah tidak hanya perihal tanggung jawab saja, namun juga beribadah dan mencari pahala dari Allah SWT. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Amin ya Rabbil Alamin. Demikianlah siraman rohani agama Islam yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pendengar RRI sekalian. Bila ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinash shiratal mustaqim, akhirul kalami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

kehilangan identitas.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta menetapkan kawasan Bandar Udara Internasional tersebut menjadi zona merah peredaran narkotika. Pihak kepolisian mengambil langkah ketat, ini menyusul dengan pengungkapan 3 kasus penyeludupan narkoba di Tangerang. Petugas gabungan menyita puluhan ribu gram barang terlarang, mulai dari ganja, sabu, hingga jenis hasis. Petugas mengklaim upaya pencegahan peredaran gelap ini berhasil menyelamatkan sekitar 22.758 jiwa generasi muda. Kepala Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Wisnu Wardana menegaskan komitmen penindakan tanpa ampun. Ia menyampaikan pernyataan itu secara langsung pada hari Rabu 24 Juni 2026 di kantor Biai Cukai.

Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek Brian Yuliarto menyiapkan sumber daya manusia. Juga teman-teman Pro 2, sumber daya tersebut juga mendukung program hilirisasi Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo meminta agar industri hilirisasi tidak kekurangan tenaga kerja. Oleh sebab itu, Kepala Negara menginstruksikan Brian untuk menghitung SDM yang siap terjun ke industri hilirisasi. Presiden Prabowo memberi contoh, misalnya industri membutuhkan tenaga ahli kelistrikan, namun jumlahnya tidak memadai alias masih kurang, atau lulusan perguruan tinggi yang tidak sesuai. Menteri Brian juga merupakan Kepala Badan Industri Mineral, mengungkapkan rapat terbatas juga membahas percepatan industri hilirisasi, dan Presiden Prabowo meminta agar program hilirisasi segera direalisasikan secepatnya, termasuk motor dan juga mobil nasional.

Dan informasi terakhir, teman-teman Pro2, anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia, Oleh Soleh, menyoroti meningkatnya praktik judi online bola selama gelaran Piala Dunia 2026. Pihaknya berharap fenomena tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum, dan menurutnya praktik judi online bola merupakan aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat dan berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial maupun ekonomi. Karena itu pemberantasannya harus dilakukan secara masif dan juga berkelanjutan. Oleh karena itu pula juga teman-teman Pro2, ia mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia membentuk tim gabungan khusus, di mana tim berperan untuk mempercepat penutupan situs-situs judi online bola yang diperkirakan akan semakin aktif selama berlangsungnya Piala Dunia 2026. Menurutnya, pemerintah dan aparat penegak hukum tidak mengendurkan upaya pemberantasan, sebaliknya pengawasan dan penindakan harus diperkuat, terutama selama berlangsungnya kompetisi yang diprediksi menyedot perhatian jutaan penggemar sepak bola tersebut. Dan juga teman-teman Pro2, dirinya juga meminta adanya sinergi yang lebih kuat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, sehingga bisa memantau pergerakan transaksi keuangan yang terjadi terkait dengan aktivitas perjudian online selama Piala Dunia ini berlangsung. Demikian info Pro2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu. Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh.
1: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: USA, George Collin.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: 90,1 MHz Produa FM, Nabire teman terbaik kamu. Hai geng, selamat pagi. Masih bareng Ronald nih, menemani kalian semua di pagi hari ini ya gengs ya. Tentunya kita masih stay di Spada. Selamat pagi teman Produa.

Oke, geng. Siapa di sini yang udah biasa kalau misalnya punya kebiasaan bangun pagi ya langsung minum air putih atau air hangat nih di pagi hari nih, teman-teman Pro 2 ya. Langsung acungkan jari. Ya, membangun kebiasaan dengan minum air putih atau air hangat di pagi hari ya kan, gengs ya. Biasanya itu kelihatannya sederhana atau simple gitu, teman-teman Pro 2, tapi efeknya untuk tubuh enggak kaleng-kaleng, coy. Ya, minum air hangat di pagi hari itu bukanlah keharusan, tapi banyak orang merasa nyaman untuk melakukannya. Loh kok bisa? Manfaat utamanya tuh lebih berkaitan dengan mencukupi kebutuhan cairan setelah kita tidur ya, gengs ya. Bukan karena air hangat itu memiliki efek ajaib dibandingkan air suhu ruang biasa nih, teman-teman Pro 2. Nah, air hangat itu biasanya membantu menghidrasi tubuh setelah sekitar 6-8 jam kita tidur ya, tanpa minum gitu ya kan. Dan dapat memberikan rasa nyaman di tenggorokan nih, terutama jika sedang pilek atau batuk nih. Kalau misalnya kalian dengar suaranya Ronald kayak ada gimana-gimana gitu. Ya itu karena emang biasanya kurang tidur, terus bangunnya biasanya karena langsung terpapar AC gitu. Jadi makanya suaranya kayak gitu ya kan, gengs ya. Nah, pada sebagian orang, air hangat itu dapat membantu merangsang pergerakan usus sehingga lebih mudah buang air besarnya, teman-teman Pro 2. Jadi untuk kalian yang punya gangguan BAB, ya Ronald pernah dengar di YouTube itu satu YouTuber juga, Bang Hiro lah, langsung Ronald sebut aja enggak apa-apa ya. Bang Hiro Tada, itu dia bilang bisa 1 sampai 2 hari ada orang yang bisa BAB tuh 1 sampai 2 hari baru bisa BAB lagi gitu, teman-teman Pro 2. Tapi ada juga orang yang bisa BAB-nya setiap hari bahkan setiap pagi gitu, teman-teman Pro 2. Nah, ini dapat membantu banget nih untuk kalian yang punya masalah pergerakan usus nih, teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya bangun pagi, jangan langsung makan atau seruput yang manis-manis gitu di pagi hari ya kan, gengsnya. Kalian bisa mulai dulu dengan air hangat. Ya, air hangat itu seperti istilahnya kita merangsang dulu nih pergerakan ususnya kita nih, teman-teman Pro 2. Nah, kenapa juga air hangat diminum di pagi hari, teman-teman Pro 2? Ini dapat membantu mengencerkan lendir di saluran napas dan juga hidung kamu sehingga terasa lebih lega saat kamu sedang flu nih, teman-teman Pro 2. Kayak misalnya contohnya ini masih pagi nih, masih pagi udah jam 7, tapi cuacanya kita kayaknya mataharinya gak terlalu terang benderang gitu, teman-teman Pro 2 ya kan. Mataharinya kayaknya belum muncul nih, masih terhalang oleh awan gitu. Yang kalau biasa kita lihat seperti cuaca saat ini itu kan kayak kelihatan mendung ya kan, gengs ya. Jadi bagi sebagian orang mungkin masih nyaman dengan selimut di rumah. Apakah kamu salah satunya masih nyaman dengan selimut di rumah? Ya nggak apa-apa sih, asalkan jangan selimut tetangga. Oke, yang perlu kamu ketahui juga sih bahwa memang sih belum ada bukti kuat bahwa air hangat itu dapat membuang racun dalam tanda kutip ya, untuk membakar lemak atau menyembuhkan penyakit tertentu ya. Dan juga jangan minum air yang terlalu panas ya, karena bisa melukai mulut, tenggorokan dan bahkan kerongkongan kamu nih, teman-teman.

Nah biasanya sih rutinitas sehat ya, kalau misalnya membangun rutinitas sehat di pagi hari, apalagi ini kan hari Jumat. Hari Jumat itu biasanya relatif dengan hari pendek kerja gitu, hari pendek kerja, hari kerja pendek gitu. Apa? Biasanya sebutannya hari kerja pendek kan. Jadi kita kayak kita enggak terlalu kerja full time gitu di hari Jumat biasanya ya kan, gengs ya. Jadi setelah kamu minum air hangat di pagi hari, tunggu 10 sampai 15 menit gitu setelah kalian minum ya. Biasanya tuh akan ada langsung ada rasa sensasi rangsangan di usus kamu gitu, teman-teman Pro 2. Apalagi ketika kamu rutin minum air hangat terus di pagi hari, pencernaan kamu tuh bakalan lancar. Setiap kali kalian bangun pagi, itu pasti kalian akan BAB gitu, teman-teman Pro 2. Itu hal yang menurut Ronald sih bagus ya, karena tubuh kita tuh sudah membuang limbah yang dari kemarin atau dari semalamnya gitu, teman-teman Pro 2. Dan juga teman-teman Pro 2, sarapan yang bergizi. Nah, kalau misalnya selesai itu kalian bisa sarapan yang bergizi nih. Misalnya oatmeal, bubur, telur rebus. Nah, telur rebus tuh, aduh, itu kayak apa ya, protein sejuta umat gak sih? Kayak semua orang tuh, menurut orang tuh kayak wajib banget makan telur rebus gitu. Tapi kan ada orang sebagian yang tidak bisa makan telur ya, mereka nanti bentol-bentol gitu. Ada juga yang bisa tapi tidak sering gitu. Sama kayak Ronald juga tidak bisa sering juga sih sebenarnya makan telur gitu, teman-teman produk. Nanti muncul kayak apa ya, bintik-bintik, dia kayak bentol-bentol, kayak bisul. Terus selesai kalian sarapan, bisa jadi juga kalian tambahkan ya, kalau misalnya kalian tidak makan protein mentah gitu, kalian bisa tambahkan dengan roti gandum atau mungkin buah-buahan seperti pepaya. Apalagi untuk kalian yang punya masalah gangguan pencernaan tuh, kalian makan pepaya di pagi hari, it's okay aja sih, tapi setelah kalian minum air hangat ya, gengs ya. Nah, kalau misalnya ada obat di pagi hari yang harus kalian minum juga nih, teman-teman Pro 2. Setelah makan ya kan, guys, minumlah sesuai dengan petunjuk dokter atau aturan pada kemasan ya. Jangan kalian minum seenak jidat aja gitu minum obat ya. Ronald pernah tanya juga sama dokter kayak waktu Ronald sakit gigi gitu. Kan dikasih obat itu ada tulisan situ 3x1 ya. Mungkin kamu juga pernah nih dikasih obat 3x1. Itu anjurannya kayak gimana? Bukan berarti siang jam 9. Misalnya kalian pergi ke puskesmas, biasanya pulang dari puskesmas tuh paling batar jam-jam 9 atau jam 10 kita udah pulang dari puskesmas tuh. Ada yang minum jam 10, terus nanti jam 2 siang dia minum lagi, terus nanti jam 9 malam sebelum tidur dia minum lagi. Aduh, itu sudah salah. Karena Ronald tanya sendiri langsung sama dokter pada saat itu, Ronald sakit gigi nih, dikasih obat 3x1 kan. Ronald tanya, "Dok, ini diminum 3x1 berarti diminum apa, pagi, siang, malam?" gitu. Dokter bilang gini, "Enggak, kalau misalnya kamu minum sekarang, ini kan pagi nih jam 9 nih. Ya kamu hitung 7 jam dari sekarang gitu. Nah, setelah 7 jam baru kamu minum lagi sampai ya 3x1 itu habis gitu." Maksudnya 3x1 artinya ya satu hari itu 7 jam kamu minum obat tersebut, 7 atau 8 jam kamu minum. Dan yang paling penting sih antibiotiknya tuh jangan diputus ya gitu. Selalu diingatkan sama dokter ya. Ini penting nih untuk teman-teman Pro 2, kalau misalnya kalian sakit terus dikasih antibiotik ya. Dikasih antibiotik itu jangan kalian minum, misalnya kalian lagi sakit gigi nih terus kalian minum antibiotik. Terus sorenya udah sembuh. Jangan berhenti gitu. Kalau misalnya memang anjurannya 3x1 ya memang dia harus dikasih habis gitu. Ya kan? Takutnya timbul resistensi. Kan tau resistensi? Resistensi itu kayak dia punya apa, bakteri kah, itu dia akan kebal dengan obat gitu, teman-teman Pro 2. Ya, jadi kasihan gitu. Kalau misalnya nanti besok kamu sakit lagi terus kamu pakai obat yang sama, obatnya sudah tidak bekerja, kamu salahkan obatnya. Kamu kasih naik lagi dosisnya gitu. Padahal yang salah sebenarnya cara kalian minum obat gitu. Sebenarnya obat itu enggak salah. Yang salahnya tuh cara kalian konsumsinya aja gitu, teman-teman Pro 2. Nah, rutinitas sederhana di pagi hari juga ya, misalnya mungkin lakukan aktivitas ringan. Minimal paling batar jalan pagi 5 sampai 10 menit aja itu udah helping banget, membantu tubuh kita untuk bergerak ya, untuk melemaskan otot-otot kita gitu, teman-teman Pro 2. Bukan melemaskan, apa bahasanya ya, untuk merilekskan otot-otot tubuh gitu, bisa dengan peregangan atau stretching dikit gitu ya kan, gengs ya. Dan juga tetap minum air putih secara berkala sepanjang hari, teman-teman Pro 2. Minimal tubuh manusia itu 1,5 atau 2 liter per harinya nih, teman-teman Pro 2. Ya tergantung dengan kebutuhan kamu. Kalau misalnya kamu nih atlet nih, misalnya atlet itu kan dia punya apa namanya, kita punya apa ya,
pergerakan itu kan banyak banget gitu teman-teman Pro 2, dan juga pasti banyak lah kita punya itu keluar apa namanya cairan tubuh ya, cairan tubuh seperti keringat ya, ekskresi tubuh gitu. Jadi emang harus minum banyak air putih gitu, apalagi kalau misalnya tinggal di daerah yang panas. Nah, daerah yang panas itu memang mengharuskan kita banget nih untuk kita minum air putih gitu teman-teman Pro 2, agar tubuh kita itu tetap terhidrasi dengan baik. Biasanya tanda-tanda dehidrasi gimana Ronald? Dehidrasi ya bisa kelihatan dari bibir juga gitu. Orang yang dehidrasi tuh biasanya bibirnya tuh kelihatan pecah-pecah gitu. Entah itu karena dehidrasi atau panas dalam, biasanya kelihatannya sih di situ sih teman-teman Pro 2. Dan kulitnya tuh kelihatan kasar. Ya, kulitnya tuh kelihatan kasar, terus bertekstur. Ya, biasanya tuh kelihatan di kulit wajah juga. Kulit wajah seperti bertekstur. Nah, itu bisa jadi tanda bahwa kulit kamu itu dehidrasi. Harus tingkatkan hidrasi tubuh gitu teman-teman Pro 2. Ronald punya teman-teman juga, ada beberapa yang tanya sama Ronald kan, karena Don tahu Ronald nih manusia yang hobi skincare gitu. Jadi Don tanya, Ronald ini kalau misalnya kita mau apa namanya, kalau kita mau skincare gitu, apa yang harus kita siapkan untuk kita punya muka, apakah pakai ini bagus? Produknya tuh mereka tembak sembarang tanpa tahu mereka punya jenis kulit gitu. Mau itu jenis kulit kering kah, berminyak kah, kombinasi kah, mereka teken aja sembarang. Yang penting mereka bilang produk ini viral gitu. Ya tapi Ronald sarankan lagi, Ronald sarankan sesuai dengan jenis kulit. Dan yang paling penting, hidrasi tubuh itu penting sekali. Ya makanya minum air putih tuh, air putih tuh dia bermanfaat banyak sekali guys. Ya, dia bermanfaat banyak sekali air putih tuh. Dia bisa membantu melancarkan kalian punya pencernaan, dia bisa memboosting kalian punya energi, membantu kembalikan cairan tubuh yang hilang gitu teman-teman Pro 2. Dan juga air putih itu bisa bikin kulit glowing. Kenapa? Nah, dan juga kenapa misalnya air putih itu membantu kita untuk membuat kulit kita tuh lebih kencang, karena hidrasi kulit kita tuh menambah gitu teman-teman Pro 2. Itu ibaratkan tanah ya. Kan biasa lihat tanah yang kering. Tanah yang kering itu kan cenderung pecah-pecah ya. Tanah yang kering itu mereka cenderung pecah-pecah. Dan kalau dikasih apa namanya? Dikasih tanaman itu nih gak bakalan tumbuh gitu. Ibaratkan sob teman-teman, ini yang minta saran nih, Ronald sama pakai serum ini. Serum ini katanya bisa mencerahkan kulit ini cepat sekali. Orang bilang, oh boleh silakan pakai gitu. Tapi beberapa minggu mereka bilang, Ronald kayak tidak ada perubahan kah? Saya bilang, emang aku punya rutinitas apa biasanya kalau aku mau skincare? Bilangnya biasa macam habis ini, habis apa, habis makan manis-manis gitu, minumnya manis-manis. Saya bilang, ya percuma coy. Ya orang kalau misalnya mau kembalikan kulit yang sehat, itu dia perawatannya juga dari dalam, bukan dari luar aja. Jadi biasanya orang salah kaprahnya begitu. Loh ini saya sudah pakai skincare mahal-mahal tapi tidak ada perubahan, bagaimana ini? Gitu. Sama seperti Ronald punya teman-teman juga yang lain, mereka kira perawatannya tuh mahal gitu. Padahal yang mahal itu sebenarnya niat hati. Niat hati dan juga kita punya kedisiplinan untuk merawat diri ya teman-teman Pro 2. Karena biasanya itu lebih ke air putih. Air putih itu mujarab coy ya. Mau kalian biasanya kan juga kalau misalnya kita sakit nih, demam atau lain sebagainya, pasti kan disarankan minum air putih yang cukup gitu. Ya kan gengs ya, untuk membuat tubuh kita tuh tetap terhidrasi dengan baik gitu ya kan gengs. Jadi percuma kalau misalnya kalian skincare tapi kalian tidak banyak minum air putih, yaitu sama aja bohong gitu. Ibaratkan kayak lapisan tanah yang kalian kasih air di atas, kalian kasih air kemudian dia terserap ke bawah karena di bawahnya kering, jadi dia terserap itu terus dia terserap ke bawah, tapi di atas tuh nggak ada perubahan sama sekali, masih tetap kering. Jadi kita harus rawatnya tuh dari dalam keluar gitu teman-teman Pro 2. Luar dalam lah kita rawat gitu teman-teman. Jadi jangan pernah salahkan produk yang kalian pakai. Menurut Ronald tuh semua produk itu bagus, yang murah, yang mahal, itu semuanya bagus-bagus aja sih, sah-sah aja. Biasanya yang jadi perbandingan itu adalah cepat atau tidaknya gitu. Cepat atau lambatnya sebuah produk. Nah, yang jadi masalah di sini kan semua orang tuh kan yang namanya manusia ya. Ronald lihat sendiri sih geng saya memang masih menjadi masalah itu adalah manusianya sendiri gitu ya. Ya namanya manusia Ronald, ya namanya manusia mau gimana gitu. Manusia kan
tidak mau sabar gitu. Pengen hasil yang langsung instan gitu. Pengen pakai skincare yang langsung instan. Hasilnya pengen pakai 1 minggu tuh langsung udah, wih, putih, bening langsung kayak Marsyanda gitu. Enggak. Enggak kayak gitu, coy. Ya enggak jadi kayak gitu juga gitu. Ya orang pakai skincare tuh biasanya konsistensinya tuh 5 sampai 6 bulan itu baru kelihatan hasilnya. Itu pun kayaknya kalau misalnya kalian pengen kulitnya cerah ya, enggak ada skincare yang bikin putih ya, notes ini, catatan ini. Tidak ada skincare yang bisa bikin putih kecuali kalian pergi ke klinik, kalian suntik putih atau suntik kromosom baru kalian bisa putih gitu, teman-teman Pro 2. Atau kalian hapus melanin kalian tuh. Hapus melanin kalian baru kalian bisa putih itu. Kalau perbandingannya tuh kayak Michael Jackson yang lama versi baru gitu, teman-teman Pro 2 ya. Dan untuk kalian semua kayaknya untuk masalah perbaikan skin barrier Ronald atau teman-teman tuh ada beberapa jerawat nih. Mereka jerawatan terus tanya sama Ronald. Nal, ini pakai skincare ini bagus. Pakai skincare ini bagus ke tidak? Ronald, semua skincare tuh bagus ya. Apalagi untuk kalian yang jerawatan itu pakai yang calming, cica pantenol gitu. Kalian pakai yang kayak gitu itu aman banget itu untuk kalian punya kulit itu, teman-teman Pro 2. Tapi sekali lagi perbaiki pola hidup gitu. Jangan kalian beli skincare mahal-mahal udah ratusan ribu tapi kalian punya pola hidup amburadul ya. Kalian tidur di jam 2 malam, jam 3 malam atau jam 12 malam. Tidur di jam 10 malam ke atas aja itu udah berpotensi banget untuk merusak skin barrier kulit kita, teman-teman Pro 2. Karena apa? Tidak ada efek regenerasi sel kulit, teman-teman Pro 2. Jadi usahakan tuh kalau misalnya pengen cantik, pengen ganteng, pengen glowing, pengen glow up, tidurnya cepat. Bangun pagi, lakukan rutinitas sehat. Rutinitas sehatnya apa? Olahraga, minum air putih yang cukup gitu. Makan makanan yang jangan terlalu minyak-minyakan gitu. Makan makanan yang sehat-sehat gitu. Banyakin makan buah. Apalagi untuk kalian yang pengen kejar putih ya, kejar cerah targetnya gitu. Kayak saya pengen kejar target cerah satu tingkat gitu. Cerah satu tingkat ya putih satu tingkat gitu. Saya pengen kejar seperti itu dalam 2 minggu atau 3 minggu. Kalian bisa boosting dengan buah-buahan. Itu dari dalam tuh, teman-teman Pro 2. Kalau misalnya kalian takut minum-minum suplemen-suplemen kecantikan atau suplemen-suplemen, kan banyak ya. Kita lihat sekarang tuh suplemen-suplemen brightening yang katanya minum ini dalam waktu 7 hari. Ya itu 7 hari berarti 1 minggu. Itu udah glowing gitu ya. Ada orang yang kayak jual-jual suplemen-suplemen gitu. Ronald basically sih ya percaya nggak percaya sih, karena saya juga belum pernah minum ya. Saya cuma minum pure matcha dan itu membantu sih. Bonusnya sih memang glowing gitu, kulit sehat, kulit tidak dehidrasi, terus juga jerawat tidak ada, coy. Jujur ini kalau misalnya teman-teman biasa ketemu satu, iya mukanya segar sekali gitu. Itu imbangi bukan hanya dengan produk skincare guys, kalian olahraga, kalian rawat kulit dari dalam, dari luar, itu penting banget guys. Dan juga proteksi pakai sunscreen. Jangan malam-malam sudah eksfoliasi baru paginya tidak pakai sunscreen. Atau misalnya Ronald pernah ditanya sama, seperti begini sama Ronald, teman Ronald, kalau misalnya pagi hari itu kita pakai pelembab atau pakai sunscreen? Itu pertanyaannya, langsung Ronald kayak, siapa yang ngajar kok, ya kok harus bandingkan dua hal itu. Sunscreen dengan pelembab itu wajib pakai di pagi hari. Ya jadi penting banget nih untuk kalian ketahui, teman-teman Pro 2. Jadi meskipun kalian punya sunscreen itu dia thick atau dia tebal guys teksturnya, tetap kalian harus pakai moisturizer atau pelembab di pagi hari, teman-teman Pro 2. Kuncinya untuk apa? Kuncinya untuk mengunci kelembaban kulit. Dan sunscreen itu beda kan, mereka beda fungsi. Meskipun sunscreennya tuh ada efek moistnya juga gitu, teman-teman Pro 2, tapi moisturizer literally beda banget dengan sunscreen. Jadi jangan digabung atau jangan dikompar gitu, teman-teman Pro 2, karena emang beda nih produk nih. Jadi pakai moisturizer untuk mengunci kelembaban kulit, terus kemudian sunscreen untuk kalian melindungi kulit kalian dari paparan sinar UVA dan juga UVB. Dan juga jadi pertanyaan biasanya kalau Ronald pakai sunscreen pada saat hujan, pasti teman-teman bilang, kenapa aku pakai sunscreen pada saat hujan, bukannya tidak ada matahari? Nah itu jadi pertanyaan banyak orang banget nih, teman-teman Pro 2. Sunscreen itu diformulasikan ada 30-50 SPF, PA-nya dari 1 sampai PA plus 4. Dan Ronald itu biasanya memang pakai sunscreen, hujan juga pakai gitu. Karena Ronald tahu di atas awan kan masih ada matahari nih, coy. Dan juga tidak lupa, HP yang kita gunakan, komputer yang kita pakai, itu juga ada pancaran blue light. Nah, biasanya sunscreen itu membantu banget ini, membantu banget untuk kita tidak terlalu kulit kita nih hancur atau rusak gara-gara paparan blue light dari komputer atau handphone yang kita pakai gitu, teman-teman Pro 2. Ya jadi clear ya, teman-teman Pro 2, moisturizer dengan sunscreen itu dua hal yang emang beda fungsinya gitu, teman-teman.
Oke, okay, kayaknya tadi ini kita sudah dari sarapan sehat sampai kita sudah merambat lagi ke dunia skincare. Santu kalau bicara soal skincare tuh tidak bisa habis-habis nanti. Oke, okay, palingnya Cynthia ada monit di pagi hari ini. Halo Cynthia, selamat pagi. Cynthia ini memang teman Pro 2 yang memang paling setia monit Pro 2 FM Nabire. Dia bilang gini, aku biasa saja kok tuh kalau memang bicara skincare tuh begitu sudah. Ya, Cynthia cinta selamat pagi yang lagi monit Pro 2 FM Nabire dimanapun aja berada. Selain Cynthia juga yang lagi pada monit di pagi hari ini juga. Yang mau beraktivitas juga di hari Jumat ini, selamat beraktivitas aja untuk kalian semua ya gengs ya. Semoga aktivitas kalian hari ini boleh berjalan dengan lancar ya. Ronald bakal play lagi untuk kamu, Rema featuring Selena Gomez dengan Calm Down. And masih menemani kalian semua mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Dan juga nanti di jam 8 ya, kita akan relay bersama di Pro 3 Jakarta untuk Pesta Bola Dunia 2026. So tetap stay tune, Ronald masih menemani kalian semua di Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: setelah melihat statistik mereka dibobol oleh Belanda dengan 5 gol. Tetapi barisan belakang mereka pun juga tidak diganti sebagai pilihan utama, tetap mereka dimainkan di pertandingan krusial pagi ini, Bung.
1: Ya, sebenarnya ini lebih kepada pemain di depannya 3 back ini ya. Dua tim ini kan sama-sama dengan 3 back, tapi lebih kepada dua pemain di belakangnya. Karena biasanya